nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
0: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Ance Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selesai.

0: di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Ada lagi bersama kita di obrolan komunitas yang kita propaganda.

0: sampah itu bukan cuma persoalan lingkungan baik, tapi kalau dikelola dengan baik, sampah juga bisa jadi peluang ekonomi, buka lapangan gawe, dan juga ini menjadi kegiatan bagi masyarakat sekaligus membangun kebiasaan hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Pagi ini sudah hadir bersama kita sosok inspiratif yang aktif menggerakkan masyarakat lewat pengelolaan sampah ya. Beliau ini, aduh cantik, senerasnya cantiknya supil. Ini ada Ibu Lia Eka Sari Izudin SPD, ini selaku Ketua Bank Sampah Melati, Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Selamat pagi Bu Lia.
1: Selamat pagi Mbak Yohan.
0: Iya cantik banget, fresh banget pagi pagi. Tidak kasar kan? Apa kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita nih, boleh Bu ceritain sama dulu-dulu kelompok nih. Sebenarnya Bank Sampah Melati itu apa sih Bu? Terus Cak Mano awalnya bisa terbentuk Bank Sampah itu Bu?
1: Pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 27 Mei, kami diinisiasi oleh Perintis, yaitu kerjasama Australia dengan Indonesia. Nah itu ada suatu pekerjaan yaitu tentang IPAL, instalasi penyambungan air limbah. Nah di situ kami dilatih di Bank Sakura untuk pengolahan sampah Mbak, karena daerah kami 23 Ilir kebetulan itu adalah rentan untuk sampah karena daerah rumah susun.
0: Itu yang matanya kerjasama itu Bu ya?
1: Iya, inisiasi dari Perintis. Kemudian kami di situ dilatih di Bank Sakura itu untuk mengolah sampah, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Nah kebetulan kalau sampah yang anorganik itu yang misalnya seperti botol, kaleng, kardus kan. Sementara yang organik yaitu yang limbah dapur dari ibu-ibu, misalnya sayur, buah-buahan. Nah itu yang dikelola oleh Bank Sampah Melati. Dan kami olah, diajari oleh sama Bank Sampah Sakura itu.

0: itu membuat ekoenzim.
1: Langsung ada produknya Bu ya?
0: Iya ada.
1: Kalau kamu itu tampak sampah, mungkin ada sebagian masyarakat tuh yang masih bertanya-tanya.
0: Oh itu. Apa itu?
1: Bisa dibangke. Nah, oleh ada banknya tuh.
0: Ah, itu.
1: Nah, itu sebenarnya konsep kerja bank sampah ini yang seperti apa sih Bu?
0: Jadi bank sampah ini adalah suatu wadah untuk mengumpulkan, memilah, dan mengolah kembali sampah yang dihasilkan dari rumah tangga agar bisa digunakan dan tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi kita tuh juga membantu pemerintah agar mengurangi sampah yang selama ini menjadi masalah bagi masyarakat. Baik itu masalah polusi udara, polusi air, dan kesehatan, Mbak.
1: Berarti banyak Bu, dampaknya Bu ya. Tidak cuma yang kayak apa? Satu dampak ekonomi, tapi ini berkelanjutan.
0: Ya benar. Jadi sampah itu sebenarnya itu bukan masalah Mbak sebenarnya, tapi bisa diolah kembali dan bisa menjadi penghasilan, pendapatan bagi ibu-ibu. Contohnya di bank sampah kami kemarin mengolah organik itu, sampah-sampah dapur yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi ekoenzim. Dan kami olah dari ekoenzim ini bisa menjadi keturunannya yaitu sabun, sampo, dan bisa juga jadi bantal ekoenzim. Itu semuanya untuk kesehatan. Iya, bantal ekoenzim itu sebenarnya dari hasil dari apa namanya ekoenzim itu airnya diambil, terus yang sisa-sisa buahan itu di blender dimasukin di dalam plastik dijadikan bantal untuk ekoenzim. Itu banyaknya untuk kesehatannya, Mbak.
1: Kalau misalnya ekoenzim mungkin kita udah
0: Iya, sudah familiar.
1: Tapi kalau misalnya bantal ekoenzim.
0: Bantal ekoenzim. Iya.
1: Ini ilmu baru teman. Ini daging ya. Nah, tapi yang kita menarik nih ya. Kan ini mayoritas yang pelakunya tuh di bank sampah ini biasanya ibu-ibu.
0: Ibu-ibu.
1: Atau juga ada yang melibatkan anak muda gitu.
0: Ada juga anak muda, tapi mereka khusus untuk IT-nya, Mbak. Jadi untuk yang buat laporan, untuk pengetikan ini gitu, ya dokumentasi. Kalau misalnya ibu-ibunya yang memilah, ya, mengolah.
1: Tapi Bu, kalau misalnya nih, itu kan di 23 ya, Bu ya. Kalau misalnya ada nih yang berdomisili di luar kelurahan tersebut, Bu, ya.
0: Boleh.
1: Itu bisa nggak sih Bu?
0: Boleh. Malah sebenarnya ekoenzim ini tidak dijual, Mbak. Ya. Tidak diperbolehkan oleh yang menciptakan ekoenzim ini untuk dijual, ya karena ini harus disosialisasikan ke seluruh warga Palembang khususnya agar kita tuh bisa mengolah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat karena manfaatnya itu banyak sekali Mbak, khususnya untuk kesehatan.
1: Salah satunya apa manfaatnya?
0: Salah satunya itu untuk detox racun tubuh.
1: Obatnya bisa diminum?
0: Enggak bisa, Mbak. Jadi kita rendam kaki, terapi rendam kaki pakai ekoenzim selama 15 sampai 20 menit. Itu bisa mengobati asam urat, kemudian stroke juga bisa, rematik semuanya, Mbak. Terus untuk yang kadas, panu, kudis, kurap itu semuanya bisa, Mbak.
1: Oh, jadi antiseptik juga.
0: Iya, benar. Ini jadi dia ini namanya ekoenzim ini, Mbak, adalah cairan sejuta manfaat. Jadi dia ini banyak Mbak, selain untuk rumah tangga, untuk kesehatan, juga untuk misalnya kita bersihin motor, bersihin kamar mandi, itu, nyuci beras, nyuci sayur-sayur, semuanya Mbak.
1: Oh, jadi ini mungkin alternatif pengganti kalau misalnya kayak karbol seperti itu.
0: Benar, ini pokoknya sejuta manfaat.
1: Jadi kalau misalnya karbol kan bagi sebagian orang tuh yang mencium bau itu mungkin ada
0: yang langsung bersih. Ini herbal.
1: Iya,
0: ekoenzim. Ini ekoenzim ini adalah fermentasi buah-buahan dan sayur-sayuran selama 3 bulan. Percampurannya perbandingannya 1 banding 3 banding 10, Mbak. Jadi satunya itu 1 kilo molase atau gula merah, 3 kilonya buah-buahan atau sayuran, 10-nya 10 air liter air. Iya, digabung selama 3 bulan.
1: Itu gimana?
0: Ya jadi pertama dicuci dulu sayuran atau buahnya, kemudian dimasukkan jadi satu di dalam tong. Kalau dia pakai tong yang permukaannya lebar, kita tidak usah buka katup itu, maksudnya itu tidak usah buka tutup buka tutup. Karena kalau misalnya kita pakai galon, dia harus selama 7 hari dibuka. Karena kalau tidak dia akan menguap dan meledak, Mbak.
1: Oh,
0: ya.
1: Tapi kalau kalau masih pakai yang kayak ember
0: besar? Ember besar enggak perlu dibuka lagi, ya. Karena selama 3 bulan. Iya, tapi itu Mbak tidak ada celah. Kalau misalnya ada celah masuk dia belatung. Jadi untuk kebersihannya harus benar-benar. Iya.
1: Ini yang mestinya ya sebagai warga ya kita juga harus paham ya. Dan kayak ini harus di rumah-rumah sih, Bu.
0: Benar. Kami kemarin ya, kami kemarin presentasi ke RT dan RW khususnya di 23 Ilir, Mbak. Sudah dipresentasiin, sudah disosialisasiin kan. Nah, supaya mereka tuh RT dan RW-nya tuh mengedukasi warga-warganya. Ya,
1: karena enggak mungkin juga Ibu tiap apa satu rumah didatangi. Heeh. Gitu. Kayak sensus, Bu, kita. Iya. Tapi selain enzim ini kan ada juga yang sampah anorganik ya.
0: Iya.
1: Sampah-sampahnya kalau orang anorganik itu gimana, Bu, caranya diterima di bank sampah itu?
0: Oh, kalau kalau kami kebenaran yang anggota kami ini semuanya ada 32 jumlahnya. Nah, mereka ini karena kami tempatnya tidak ada, Mbak. Khusus untuk Bank Sampah Melati ini tempatnya itu di kelurahan. Sementara kelurahan itu tidak besar kan ruangannya. Jadi untuk penyimpanan bank sampah yang ini, sampah-sampah yang anorganik kami tidak punya tempat. Jadi masing-masing anggota itu memilah di rumah masing-masing. Kemudian setelah dipilah kami bawa ke kantor lurah, baru kita bawa ke pengepul, kemudian baru ditabung ke bendahara, dan bendahara nanti ke penggadaian. Jadi kami kerjasama dengan penggadaian untuk menabung emas. Jadi sampah itu akhirnya nanti akan menjadi emas.
1: Oh, jadi cari nilai ekonomi, Bu.
0: Ya, benar.
1: Tapi ada syarat nggak, Bu, kalau misalnya untuk sampah anorganik itu apa aja sih yang bisa diterima gitu?
0: Kalau pengepul itu semuanya kayaknya bisa diterima, Mbak. Misalnya botol, kardus, duplek, buku-buku, kemudian tanggal undangan itu bisa semua, Mbak. Iya, bisa. Kaleng-kaleng bekas minuman itu kan termasuk alma.
1: Iya. Jadi pokoknya dikelompokkan sesuai jenis.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Dibawa ke pengepul.
1: Nah, itu kan dijual, Bu, ya. Untuk ekonominya ya. Ada kan juga yang saya dibuat jadi kayak suatu karya.
0: Oh iya, ada juga kemarin kami tuh sempat juga, Mbak, untuk buat ini bros dari tutup botol. Kemudian bunga dari pipet, kemudian juga yang terakhir-terakhir ini buat ini dari perca. Perca ini kami buat seperti apa namanya tuh untuk softtek dari kain. Iya, pembalut dari kain. Iya.
1: Nah, itu kan ada produk tuh, Bu. Pasti banyak juga kan lumayan. Itu dijual nggak sih, Bu?
0: Kalau untuk anorganik ini. Pemasarannya tuh mungkin di pameran-pameran, Mbak. Karena kan nggak mungkin kan orang pakai beras dari tutup botol itu kan. Biasanya kan pakai Swarovski. Nah,
1: tapi ada sih yang kayak di
0: ya, hobi. Kucing, oh iya, iya, bisa, Mbak. Iya, kami masih ini mempelajari ini tuh, Mbak.
1: Oke, jadi masih terus berkembang
0: gitu. Iya, benar.
1: Nah, tapi kalau misalnya nih ada misalnya dari masyarakat yang pengen bawa, Mbak, sampahnya entah organik entah anorganik itu kemana, Bu, bisa?
0: Langsung ke sekretariat kami, Mbak.
1: Gimana?
0: Di Jalan Syahabul Somad nomor 133, Kelurahan 23 Ilir.
1: Oh, di kantor lurahnya,
0: Bu? Enggak, di dekat situ.
1: Dekat situ.
0: Ya? Sekretariatnya.
1: Jadi itu tinggal bawa aja.
0: Dibawa.
1: Mau kasih sampahnya kan? Mm-mm. Aduh, aku bingung nak mau lagi. Mm-mm. Buang juga kuda kondu, siapa tahu?
0: Iya, bisa, Mbak. Jadi kalau misalnya itu dibawa ke tempat kami, nanti kami bayar, atau dia mau menabung dulu kan bisa kan, misalnya dia mau menabung dulu berarti dia masuk ke dalam keanggotaan kami dan nanti dia tidak berupa uang dapatnya kan, mungkin langsung dimasukin dalam penggadaian ya, berapa tabungan.
1: Jadi nilai ekonomi benar-benar jadi emas ini, kalau kata orang zaman sekarang literally jadi emas gitu. Terus ini, Bu, ya, kan itu jenis sampahnya banyak, Bu, ya. Ada yang kayak kata tadi alma yang dari kaleng-kaleng, terus ada yang plastik juga, terus ada yang kayak kertas-kertas, karton segala macam loh. Itu apakah harganya berbeda, Bu?
0: Berbeda-beda, Mbak. Kalau kardus itu sekitar 1.750 satu kilo ya. Kalau alma itu 25.000.
1: Mahal, Bu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya ada minum-minuman kaleng, kalau yang ngerti kan pasti diambil gitu, Mbak. Kalau botol, botol yang kayak ini kalau sudah dibersihin tanpa label, tanpa tutup, dia 4.500 satu kilonya. Kalau misalnya langsung tidak dibersihin cuma 1.000, Mbak.
1: Oh,
0: Iya benar. Makanya dipilah dulu, Mbak.
1: Dipilah dulu ya. Nah, itu kan plastik yang botol, Bu ya. Kalau misalnya kayak plastiknya kan ada label tuh, Bu. Itu apakah diterima juga, Bu, labelnya?
0: Itu termasuk rongsok. Jadi dia 1000 cuman. Bekas sampo kan gitu kan ya.
1: Ternyata cuan, Bu, ya.
0: Ya, benar, Mbak. Jadi kalau yang sudah ngerti tentang sampah, terutama ibu-ibu bank sampah kami, Mbak ya. Kalau di CFD sama CFN itu mereka tuh ngumpulin, Mbak.
1: Oh, sekalian bersih-bersih.
0: Ya, benar, benar, Mbak.
1: Wah.
0: Iya, benar. Ini kan ladang cuan, Mbak. Sekarang kan lagi ada CFN sama CFD kan?
1: Benar, benar. Oh, gitu ya. Buat sekalian apa beramal juga ngebersihin.
0: Ya, jadi kita ikut, Mbak, melestarikan kebersihan Kota Palembang khususnya kan.
1: Kontribusi ya.
0: Boleh. Dan juga kita dapat duit kan, Mbak? Olahraga pagi-pagi.
1: Ya, nah. Jadi sekali menari 30.
0: Benar.
1: Tiga ya. Gitu ya. Tapi selama menjalankan bank sampah ini, Ibu pernah enggak ada cerita gitu, atau pengalaman anggota yang paling berkesan? Misalnya nih, dari tempatnya apa? Tempat yang dianggap itu tidak bernilai tapi ternyata bisa bantu kebutuhan warga gitu. Anggota-anggota yang member-membernya gitu. Oh, ternyata aku nih apa dari sampai ini aku bisa ngebantu ekonomi keluarga.
0: Oh, kalau tentang ekonomi belum kelihatan, Mbak ya, karena kami kan langsung nabung ke emas. Tapi kalau dari kesehatan sudah kelihatan, Mbak. Karena di tempat kami ibu-ibunya itu untuk skincare itu tidak pakai lagi dia beli, Mbak. Tapi kami dari ini ekoenzim kan kalau misalnya lagi dipanen kan dia ada jamur pitera di atasnya. Nah, itu bisa untuk memutihkan muka ibu-ibu. Jadi rata-rata ibu-ibu di Kelurahan 23 khususnya di Bank Sampah Melati itu cantik-cantik dan kinclong-kinclong. Dia bisa ngobatin untuk jerawat, terus plek-plek hitam, terus ketombe, semuanya itu bisa, Mbak, pakai ekoenzim ini. Dari pitera, dan jadi ekoenzimnya ini dari dedek-dedek bawahnya itu, Mbak. Jadi ini benar-benar, kalau tahu ekoenzim ini bukan untuk mengurai sampah aja, Mbak. Banyak sekali manfaatnya.
1: Dan stok itu kan kalau jamur pitera itu ada yang dari skincare, 7 jutaan loh, Bu.
0: Benar-benar, Mbak. Benar-benar. Kalau sudah dijadiin sabun ini kan dicampur dengan serai, Mbak. Ini bisa, misalnya kita mandi, kita nggak usah pakai Rexona lagi, Mbak.
1: Oh, anti perspiran juga.
0: Iya, jadi segernya tuh benar-benar untuk ngilangi ketombe dan jamur-jamur segala macam, Mbak.
1: Ini menarik sih.
0: Iya, benar. Benar.
1: Satu ini kayak wow.
0: Iya, selama ini kan ekoenzim ini kan cuman oh untuk mengurai air, oh untuk ini. Mereka
1: kompos,
0: tuh benar untuk kompos. Benar, Mbak. Kemarin ada teman kebenaran dia tuh punya pohon mangga. Pohon mangganya ini satu tahun itu cuman berbuah tuh satu kali atau dua kali, tapi buahnya tuh 4, paling kenceng 5 ya. Nah, setelah disiram ekoenzim 2 kali seminggu, dilebet banyak benar, Mbak. Sampai dianterin satu kresek ke rumah.
1: Berarti ini benar-benar si ekoenzim ini.
0: Benar.
1: Ya? Kayak 1001 pun.
0: Benar, sejuta manfaat benar, Mbak.
1: Aku agak penasaran, tapi kita tahan dulu ya, kita jeda dulu sejenak. Sekarang aku mau ngecek juga nih pertanyaan di YouTube kita buat teman-teman dodolor yang pengen tanya soal apa aja boleh sama Bu Dia ya. Siapa tahu ada yang berminat juga jadi anggotanya.
0: Boleh.
1: Kalau misalnya beda keluhan boleh juga Bu.
0: Boleh.
1: Boleh tuh. Boleh ya, tinggalin komennya aja di YouTube kita @properrrpalembang atau bisa juga lewat WA kita di 0897-7884-884. Kita jeda dulu sejenak, abis ini kita balik lagi. Tetap bersama kami di Propa Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

0: Mentor Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceyon dan Ibu Nia, selaku Ketua Bank Sampah Melati Kelurahan 23 Ilir. Tadi aku habis ngobrol-ngobrol di belakang layar. Woi, banyak dapat informasi menarik, Bunda. Tapi sebelum informasinya aku bagiin ke dulur-dulurnya, kita jawab nih pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Ada beberapa pertanyaan nih, Bu ya. Yang pertama ini dari Margareta Johanna. Bu, mau tanya dong, kalau mau minta ajarin buat ekoenzim boleh nggak ya? Soalnya sayang kalau banyak sisa sampah organik.
1: Boleh. Boleh, Mbak.
0: Boleh ya. Bisa langsung ke mana nih, Bu? Kalau mau hubungin siapa?
1: Langsung ke nomor HP. Nomor WA.
0: Nomor WA boleh, Bu? Boleh di-share?
1: Oh, boleh.
0: Ya.
1: 0898 883 4477.
0: Nanti kita ulang lagi dong ya, kalau buat teman-teman dulur yang masih penasaran ya, cara membuat ekoenzim ini nanti boleh. Ini hubungi Ibu Dia langsung ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Itu nomor Ibu Dia langsung. Jadi kalau misalnya ada yang pertanyaan atau misalnya mau join member juga boleh kan, selain warga kelurahan boleh juga join di sini ya, dulur ya. Terus Bu, ada lagi pertanyaan dari Karnain Zulkar. Bu, katanya kalau bank sampah begini, pengangkutannya ada sistem beda-beda kah tiap bank sampahnya?
1: Oh, kalau misalnya kita kerja sama-sama Dinas Lingkungan Hidup, bisa dijemput. Tapi karena kami di depan kantor kelurahan, sekretariat kami itu ada pengepul, jadi kami langsung jalan kaki.
0: Oh, langsung situ aja?
1: Iya.
0: Yeah. Oper?
1: Iya.
0: Terus juga pertanyaan dari Chandra Fernando 151. Dengan banyaknya manfaat sampah yang bisa dikelola, bagaimana cara bank sampah ini mensosialisasikan kepada masyarakat yang masih belum tahu akan kegunaan sampah tersebut?
1: Kebenaran kami awal-awal kemarin ke RT RW di kelurahan kami. Kemudian dari TVRI juga kami pernah di siaran TVRI, kemudian ke pengajian-pengajian, ibu-ibu pengajian, dan ke puskesmas, ke sekolah-sekolahan. Kalau misalnya sosialisasi yang personal, maksudnya langsung hubungi ke nomor WA aja.
0: Oke, nanti bisa lah ya, kalau mau belajar apa aja bisa ke Bu Bia gitu ya. Ya, kalau misalnya masih ada yang mau tanya lagi boleh ya, tinggalin aja komennya di live chat kita @pro4rri Palembang. Nanti aku langsung tanyain ke Bu Bia langsung. Mumpung ada pakarnya gitu ya, yang lebih ngerti dari kita kan lumayan ya, daripada sampai terbuang cuma numpuk di tempat pembuangan akhir, tidak ada gunanya gitu. Nah, mending dimanfaatin jadi cuan, jadi emas kayak kata Bu Dia tadi kan ya. Kita masuk lagi nih ke segmen kita ya. Kan kalau memilah sampah ini bagi sebagian orang tuh mager, Bu ya, males gitu. Itu gimana sih Bu caranya? Ibu pernah nggak sosialisasi buat memilah sampah gitu?
1: Kalau memilah sampah, kami sosialisasi ke anggota dulu, Mbak. Kalau ke tempat lain, kami baru pembuatan ekoenzim. Iya.
0: Soalnya kan memang, ya, karena di Indonesia sendiri kan budaya memilah sampah tuh masih jarang, Mbak.
1: Iya.
0: Cuma ada beberapa kayak komunitas gitu aja yang memang dia ngerti, dia aware terhadap, oh, ini harus dipisah, jangan dicampur, jangan cuma dimasukin kresek terus dibuang ke tong sampah. Tapi Bu, kalau misalnya nih, menurut pengamatan Ibu ya, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat dalam mengelola sampah itu?
1: Kesalahannya tuh mereka tuh tidak mengetahui apa manfaatnya dari sampah tersebut dan kegunaannya. Dan juga ketidakpedulian kita bahwa sampah itu sebenarnya bukan sesuatu yang bermasalah buat kita, tapi merupakan sesuatu yang berharga.
0: Sendiri juga harus mau belajar ya.
1: Benar.
0: Biar tahu, jangan cuma kayak nunggu disuapin ilmunya baru gitu ya. Jadi, tapi kok kalau misalnya tuh ada nggak sih tips dari ini, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan sama masyarakat di rumah?
1: Oh.
0: Kalau mereka pengen mulai dulu nih, apa sih?
1: Ibu-ibu. Oh ya, kalau menurut saya langkah pertama itu yang mengumpulkan sampah anorganik dan organik. Kita pilah mana yang anorganik, yang maksudnya yang kering-kering, yang tidak basah, dan mana yang organik yang basah-basah. Kalau yang untuk sementara bisa kita kumpulkan di suatu galon, nanti di bawahnya dibuat lagi galonnya, itu maksudnya itu di bawah dibagi dua. di bawahnya yang terbuka, yang itunya di gimana ya? Tutupnya tuh mencorong ke bawah gitu nah. Nah, iya, nanti sampah organik itu dimasukkan di dalam galon itu, nanti dia jadi cairan, yaitu cairan lindi namanya. Nah, cairan lindi inilah untuk menyiram tanaman supaya subur. Salah satu dari pupuk.
0: Oh, jadi kayak di apa? Di fermentasi di, tapi di tempat terbuka seperti itu, Bu ya?
1: Boleh di dapur ditaruh. Iya. Tapi ditutup kan, misalnya ada nasi basi apa nasi yang tidak termakan lagi dimasukkan dalam situ. Misalnya sampah-sampah juga dimasukkan dalam situ. Nanti dia ada cairan, cairan itu yang namanya cairan lindi. Itu untuk pupuk.
0: Jadi, tapi kalau misalnya nih, ada dulu agak penasaran nih sama yang di depan meja ini apa?
1: Oh iya.
0: Boleh dong Bu, lihat dibantu jelasin ke.
1: Oke okay, ya. Kalau ini namanya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini tadi yaitu cairan fermentasi sejuta manfaat yang digunakan dengan membuatnya itu caranya 1 kg molase atau gula merah, 3 kg buah-buahan atau sayur-sayuran dan 10 liter air dicampur jadi satu selama 3 bulan. Nah, kemudian ini ada sabun ekoenzim dengan ekstrak seri. Ya, sabun ini untuk supaya penyakit-penyakit kulit yang ada di badan kita bisa teratasi. Dan juga ini herbal, tidak pakai kimia. Jadi lebih bagus kan kalau tidak pakai kimia. Nah, terus tuh ini kalau misalnya salah satunya sabun ini, misalnya kita pakai Rexona, kalau sudah pakai sabun ini insya Allah nggak usah pakai Rexona lagi. Nah, satu lagi ada produk kami yaitu dari minyak jelanta ini, yaitu sabun serbaguna, yaitu untuk mencuci baju dan perabotan rumah tangga.
0: Ibu, kita ada telepon Kak, dulu boleh ya?
1: Boleh.
0: Halo, Kompas, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kliwon.
0: Iya. Ada, Pak Kliwon, ada yang mau tanya ke sama Bu Dija, Pak Kliwon?
2: Iya.
0: Silakan Pak.
2: Makasih, Cik. Assalamualaikum, Budiah.
1: Waalaikumsalam, Pak.
2: Saya sangat tertarik, Budiah, itu yang pupuk, ya, Pak, pupuk.
1: Pupuk
2: yang
1: organik.
2: Yang gula merah.
1: Oh, iya. Pupuk, namanya ekoenzim.
2: Ya. Ekoenzim, ya. Itu konsentrasinya misalnya untuk tanaman, misalnya pepaya gitu, Bu. Sebatangnya ngasihnya berapa, kemudian perlu dicampur air, enggak lah.
1: Oh, iya.
2: Terus yang kedua, Bu. Kenapa Bu harus gula merah? Nggak bisa Bu ya gula putih yang tempat kami gula putih itu lebih mudah carinya dibanding gula merah.
1: Oke.
2: Okay. Makasih Ibu dia, Mbak ya, Ece Yan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Pertanyaan dari Pak Kliwon, mungkin apa ekoenzimnya untuk tanaman itu konsentrasinya berapa?
1: Iya.
0: Sama dikasih disiram ke tanaman saya ke tanaman Pak Ayu.
1: Oh ya, kalau ekoenzim perbandingannya 1:1,000. Jadi untuk ini cukup satu tutup botol dicampur dengan air se apa namanya? Bukan 1,000. Maksudnya tuh 10 liter. Ya, 10 liter se ini sebaskom lah ya. Nah, ininya cuma satu tutup botol dan kita siram ke buah-buahan itu jangan setiap hari. Jadi paling tidak 3 kali seminggu. Karena pernah kami setiap hari meninggal mati itunya tanamannya itu. Karena ini kan benar-benar ekoenzim gitu nah. Kumpulan dari ekoenzim ya. Jadi itu jawabannya. pH-nya harus 4. Iya.
0: Lebih mudah dijangkau.
1: Oh itu. Sebenarnya yang paling bagus pakai molase karena molase ini lebih murah dari gula merah. Kalau gula merah khususnya di Palembang kita kan bersaing dengan tukang pempek, Mbak. Iya. Terus gula merah itu kan mahal ya sebenarnya kan. Nah, tapi bisa semuanya pakai gula, Mbak. Pakai gula aren bisa, gula pasir bisa, gula semua gula bisa. Molase itu sebenarnya gula dari langsung tetesan tebu, langsung tetes tebu gitu nah. Gula murni. Nah, sebenarnya bisa pakai semuanya Pak Kliwon. Cuma kalau pakai gula pasir dia agak bau. Jadi untuk ekoenzimnya itu tidak terlalu maksimal kayak ini. Kalau fermentasi kan baunya harum buah-buahan. Tapi kalau pakai yang gula itu agak bau dia.
0: Ya. Pakai gula sebenarnya bisa.
1: Bisa semua. Iya bisa. Bisa. Gula pasir ya bisa.
0: Boleh, tapi ada perbedaan
1: yeah.
0: wanginya. Nah, kalau pakai gula merah lebih wangi.
1: Dan juga lebih ini apa namanya tuh khasiatnya tuh, Pak. Bisa semua.
0: Nah, kalau saya ada pertanyaan lagi nanti mungkin bolehlah tanya-tanya lagi boleh ya. Kita lanjut akhir Bu. Bu ini kan produknya ada yang ibu bawa ada tiga ya. Kalau boleh Bu ini dipasarkan
1: enggak
0: sih untuk masyarakat
1: umum?
0: Mungkin
1: ya, aduh males. Oh, iya. Dipasarkan, Mbak. Sebenarnya Eco Enzyme ini tidak boleh dijual belikan sama yang membuatnya, yang menciptakan Eco Enzyme. Tapi kan kita beli label, Mbak. Kemudian juga beli molasses atau gula merahnya. Jadi untuk tanda cinta dari teman-teman pengganti kami hargai. Kalau misalnya yang 330 kami jual 10.000, kalau yang 600 ini 15.000. Kemudian yang sabun Eco Enzyme sama sampo Eco Enzyme kami jual 15.250 mili. Kalau sabun dari apa namanya? Dari minyak jelanta 3 sabun 10.000.
0: Ya. Tapi kata kita belum sempat bahas Bu ya masalah apa? Sabun yang dari minyak jelanta.
1: Oh iya.
0: Manfaatnya apa terus ini kok bisa dari minyak jelanta yang biasanya jadi apa ya
1: benar ya kan minyak jelanta ini kan sayang ya Mbak ya kalau misalnya habis goreng kan kita nggak sampai 3 kali kan 2 kali karena takut kolesterol. Nah kalau misalnya ada di antara warga yang punya minyak jelanta nggak dipakai bolehlah didistribusikan ke tempat kami. 1 liternya kami hargai 2.500. Iya, karena kami untuk bahan buat sabun dari minyak jelanta. Dan sabun minyak jelanta ini tidak berbau minyak lagi karena sudah kami fermentasi dengan arang aktif selama 24 jam. Ya, 24 jam atau lebih boleh lebih bagus. Kemudian kita pakai bleaching earth lagi biar dia lebih jernih lagi, kemudian baru diolah.
0: Memang banyak sekali Bu ya ternyata yang kita anggap selama ini sepele ternyata itu bisa sangat membantu kita
1: sehari-hari
0: juga dan menjadi produk substitusi nih.
1: Bener.
0: Selain yang pasaran yang pakai deterjen, pakai pengawet. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah pengawet nih Bu, ini awetnya berapa lama?
1: Nah, kalau Eco Enzyme Mbak, dia selama-lamanya. Jadi semakin lama dia semakin bagus.
0: Oh,
1: tidak ada kadaluarsa, tapi kalau untuk sabun sampo itu cuma 1 minggu, 1 tahun. Tapi Mbak ini biasanya nggak sampai 1 minggu sudah habis, karena kalau dipakai, kalau dipajangin kan.
0: Ya.
1: Kalau ini nggak mau sampai 1 minggu Mbak biasanya.
0: Bisa
1: 1 tahun kalau untuk produk yang sampo atau sabun.
0: Itu selamanya makin lama makin bagus.
1: Iya.
0: Kayak madu ya.
1: Benar. Khasiatnya bagus Mbak.
0: Khasiatnya bagus. Ternyata ada pertanyaan lagi Bu di YouTube kita ya dari Junida Joker. Bu mau tanya apakah bisa kita belajar Bu? Apakah ini juga salah satu binaan dari program PKK?
1: Langsung dijawab.
0: Boleh, Bu.
1: Oh ya, sebenarnya kami dari awal tadi kan sudah bilang ya Mbak bahwa kami adalah binaan dari Perintis. Perintis itu kerjasama Australia dan Indonesia untuk IFAL. IFAL itu yaitu instalasi penyambungan air limbah. Nah, disitulah kami dilatih. Kemudian kami juga direkomendasikan sama Perintis untuk mengikuti pelatihan sama 4 hari dengan yang menciptakan Eco Enzyme ini.
0: Bukan PKK.
1: Bukan PKK.
0: Beda. Kita beda. Apa bawakan gitu. Lecah bang kita. Tuh. Nah, ini mungkin kan selama ini udah berapa lama Bu jadi ketua bangsa
1: kemarin? Dari berdirinya Mbak. Kami yang menginisiatinya. 2022. 4 tahun.
0: Nah, selama 4 tahun itu gimana sih Bu cara biar apa ya menarik anggota gitu?
1: Ya benar Mbak, kalau bank sampah ini kan kemarin kan belum ada uangnya Mbak ya. Jadi kita tuh fluktuatif Mbak. Kadang males ya karena kan gak ada duitnya kan. Nah tapi kami ini karena ibu-ibu yang notabene ibu-ibu PKK kan. Nah jadi memang kami dibawahi dengan PKK dari Pokja 3. tapi kami kolaborasi dengan PKK, bukan dari PKK, maksudnya tuh sudah ada bank sampah dibawahi oleh PKK gitu. Nah,
0: jadi memang beda ya. Nah, terus ini Bu, kalau misalnya sejauh ini sudah ada dukungan misalnya dari pemerintah atau pihak swasta atau sekolah atau komunitas misalnya terhadap kegiatan bank sampah nanti, misalnya kayak menyediakan tempat atau mereka donasi sampah ke Bank Sampah Ibu?
1: Dari awal memang kelurahan dan kecamatan Bukit Kecil memang mensupport kami, Mbak. Kalau di kelurahan kami namanya Pak Erlan, John Erlan, Pak Erlan itu memang mensupport kami, Pak Lurahnya, untuk kegiatan bank sampah. Salah satunya kemarin kami ada juga ini pembuatan magot. Buat magot kan di oleh perintis kan. Nah, itu magot itu Pak Lurah juga yang ininya. Cuman karena SDM-nya itu kurang ada, karena laki-laki kan Mbak untuk magot. Nah, itu jadi stop. Nah. Benar. Nah, terus untuk yang lain juga support Pak, kayak misalnya kecamatan kami dan juga DLH kota sekarang sudah support juga karena kami sudah ini.
2: Selamat pagi, maaf, Kliwon lagi Mbak.
0: Oh, Pak Kliwon lagi, wow, iya. Ada yang belum.
2: Iya, ini kan? Kelupaan jadi. Ini Bu Tia, cara membuat molase itu Bu Tia, karena kami ini kan termasuk banyak nanam sayuran Bu, walaupun masih untuk dikonsumsi sendiri. Makasih kalau berkenan menjelaskan Bu Tia. Barakallah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau molase kami beli Mbak itu.
0: Oh, beli.
1: Ya beli ke komunitas Rumah Enzim Nusantara Bakti yang diketuai oleh Ibu Sulipang. Nah, kalau molase kami beli satu botolnya 25.000. Itu 1,5 liter. Iya, itu molase. Tapi kalau gula merah kan 1 kilo kan. Nah, jadi kan lebih untung lah molase kan. Kalau gula merah kan 1 kilo 25.000. Kalau molase 1,5 liter kan. Lebih untung kan. Jadi minta maaf Pak kalau kami molase tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk ekoenzim kami bisa menjelaskan. Tapi kalau molase kami beli di Rumah Enzim Nusantara Bakti. Iya, yang diketuai oleh Ibu Sulipang. Ada di Palembang.
0: Jadi mungkin bisa cari informasi lebih lagi ya.
1: Iya. Iya, Rumah Enzim Nusantara Bakti. Kami masuk dalam anggotanya. Iya.
0: Oke. Itu kalau boleh tahu, kira-kira di daerah mana sih itu Rumah Enzim Nusantara Bakti itu?
1: Rumah Ibu Sulipang tuh kalau enggak salah di daerah Kutu, Pak. Iya, di Kenten. Kenten ya Kutu itu. Bukan, Kenten. Di Kenten ya. Di Sako enggak salah. Sako, iya. Iya dalam kota Palembang, dan kami rumah ekoenzim ini biasanya menuangkan ekoenzim di kambang iwa Mbak setiap 2 bulan sekali kalau nggak salah. Iya, untuk menjernihkan yang kambang iwa biar dia kayak di Bali Mbak bisa lihat ikannya berjalan. Iya.
0: Kembali lagi ke tema kita mungkin ya, kalau misalnya boleh bermimpi besar. Ibu ingin Bank Sampah Melati menjadi seperti apa sih Bu dalam beberapa tahun depan?
1: Kami inginnya tuh Mbak kan di tempat kami itu kan ada bak sampah. Bak sampah ini kan seluruh kelurahan 22 ilir, 19 ilir, 24 ilir dan 23 ilir itu bergabung menjadi satu di situ. Nah, kalau bisa ke depannya kami tuh inginnya sampah-sampah itu kami buat menjadi konblok. Nah, jadi kami tuh inginnya pemuda-pemuda khususnya di kelurahan kami yang banyak pengangguran itu bisa kita pekerjakan dan kita berdayakan, buka lapangan kerja dengan mengadakan itu tadi kalau bisa dari plastik itu kan. Iya, karena Mbak sayang kan itu kalau dibuang ke tempat pembuangan akhir kan menambah di Sukabumi Winatan itu kan. Sedangkan itu adalah sebenarnya cuan. Cuman kita belum tahu jalurnya kemana.
0: diapukah
1: sama. Iya benar, benar. Iya benar. Sayang kan, Mbak.
0: Kalau sudah tahu, sudah dapat edukasinya, mungkin dari sekarang bisa tuh di ya minimal pilah-pilah sampah lah dari
1: benar.
0: Rumah.
1: Ya, sementara kami pilah dari rumah dulu untuk ibu-ibunya. Nanti kalau ada rezeki, kami mau buat lapangan kerja untuk pemuda-pemuda yang nganggur di kelurahan kami.
0: Tapi mungkin ini agak pertanyaan pamungkas nih. Kalau misalnya ada masyarakat yang sampai sekarang masih mikir, bila sampah tuh repot, untuk apa? Nah, apa yang ibu sampaikan kepada mereka?
1: Kalau misalnya masih berpikiran kayak gitu, ayo ibu-ibu khususnya, kita pilah sampah. Karena sampah itu ternyata bukan suatu beban atau masalah bagi kita, tapi merupakan suatu berkah. Karena sampah itu bisa menjadi emas. Contohnya saja di Bank Sampah Melati, bahwa sampah-sampah itu bisa menjadikan ibu-ibunya menjadi nyonya-nyonya tajir melintir.
0: Duitnya banyak.
1: Banyak emasnya.
0: Emas.
1: Iya.
0: Ini benar-benar sampah jadi emas. Secara harfiah memang jadi emas.
1: Iya benar. Dan enggak bisa diambil, Mbak. Kalau misalnya ATM kan, kalau misalnya lihat barang-barang brand langsung gesek.
0: Ada apa? Ada yang menarik.
1: Iya, iya. Baju-baju baru shopping, ya. Langsung kan masuk gesek. Kalau ini emas.
0: Wah, luar biasa sekali ini, Bu, ya. Aduh. Karena pengen banyak tanya, tapi apa daya ya, waktu ini memisahkan kita, Bu, ya. Karena ini juga gak rasa dari penghujung obrolan komunitas ya, dokter ya. Jadi dari perbincangan kita bersama Bu Dia Eka Sari Zunjin SPD ini, kita belajar satu hal penting. Sampah itu bukan sekedar sesuatu yang harus dibuang ya. Karena dengan mengelola sampah dan memanfaatkannya itu dengan tepat, sampah itu bisa jadi sesuatu yang bernilai, bahkan bisa membantu perekonomian masyarakat sekali. Sekaligus ya, membuat lingkungan juga kita jadi lebih bersih dan sehat juga. Jadi jangan tunggu kata penuh sampah dulu baru mau bergerak, nanti cak katung tuh lah numpuk baru kamu nak
1: lah banjir baru
0: lah banjir baru ribut-ribut, nah nggak buat terbayang kalau pacak dari rumah lah ya. Kita mulai dari rumah, mulai dari hal kecil ya, mulai dengan milah sampah dan lain-lain, karena perubahan besar ini bisa dimulai dari satu kebiasaan sederhana. Terima kasih banyak kepada Ibu Dia Eka Sari Izuda.
1: Sama-sama.
0: Bang Sampah Melati sudah hadir dan membagi cerita serta inspirasinya bersama kita pagi ini. Semoga Bang Sampah Melati itu semakin maju.
1: Amin.
0: Dan masyarakat juga nih yang terlibat dan juga semakin banyak loh sampah yang berhasil disulap jadi
1: emas. Amin. Amin.
0: Tentunya Pak, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi baik di komen ataupun di telepon ya. Semoga yang kami bincangkan ini itu bisa jadi inspirasi untuk kalian semua. Saya Yon pamit undur diri. Jangan lupa terus ikuti informasi yang program menarik dari Proper RR Palembang. Dan bersama tim yang penuntas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Proper RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke Kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kuning. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung di mana ya? Bung sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

0: Ya. Oke, halo, assalamualaikum Cik Gurian.
1: Waalaikumsalam Cik Gaya. Sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa Cik.
0: Suaranya tuh sedang duduk. Iya, terima kasih sudah datang ke 4 Palembang hari ini di acara teras UMKM Muka gitu. Cik, ini edisi perdana yang datang ke 4 ya?
1: Betul Cik, ini perdana saya masuk ke ini. Pro 4 ya. Sama-sama, salam kenal juga. Okay. Alhamdulillah bisa bergabung
0: Di acara kita hari ini ya. Nah, di teras UMKM Loka Kito ini bahasan kita adalah tentang pentingnya penerapan HACCP pada bisnis kuliner. Dan beliau Cik Julian ini yang merupakan orang dari teras Aska bakal bercerita kita kalau sebelumnya tentunya tentang usaha yang beliau
1: temui.
0: Kita boleh tahu nih Cik Julian, asal cerita mulanya tuh kenapa tertarik di bidang usaha kuliner?
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya. Izin koreksi kalau boleh panggil saya Bang Zul aja. Iya, biar lebih akrab ya, Cik ya. Memperkenalkan diri dulu barangkali. Ya, saya Zuliansyah, berdomisili di Palembang, daerah Perumnas Sako, yang alhamdulillah saat ini menjalankan bisnis UMKM di teras Aska gitu Cek. Memiliki latar pendidikan sarjana terapan pariwisata, kemudian memiliki beberapa pengalaman di bidang kuliner sebagai seorang chef gitu Cek.
0: Jadi memang pas nih ya, usahanya adalah
1: kuliner.
0: Memang
1: seorang chef.
0: Tidak kaleng-kalengnya,
1: tidak kawe-kawe, Cik, insya Allah.
0: Kalau kita boleh tahu nih, memulai usaha dari kapan, Bang Zul?
1: Sebenarnya memulainya sudah cukup lama, hanya sempat vakum dan baru berjalan kembali di 4-5 bulanan terakhir, Cik. Di rumah sendiri, gitu.
0: Waktu awal itu tahun berapa ya?
1: 2019.
0: Menjelang COVID.
1: Pertama saya buka, kemudian COVID hadir gitu ya, melanda, dan terpaksa harus isi

0: istirahat sebentar gitu.
1: Oke, jadi terdampak ya?
0: Terdampak luar biasa, Cek.
1: Luar biasa,
0: betul.
1: Ya. Lagi.
0: Sekarang alhamdulillah bisa berjalan lagi, bisa bangkit lagi.
1: Kira-kira lokasinya di mana nih?
0: Di perumahan Villa Cahaya 3, Sako Perumnas Lebak Murni tepatnya. Oh, itu C. Ini
1: apa yang dijual di teras Aska ini?
0: Ya, di teras Aska
1: apa
0: ini
1: aja,
0: itu ya. Apa bayang yang dijual menu kita itu selain daripada mie ayam, C. Ada risoles. Terus juga ada cireng.
1: Okay.
0: Untuk menu sore menuju malamnya aku bikinkan mie goreng, nasi goreng.
1: Jadi dari pagi tuh buka?
0: Kue tiaw goreng dari pagi, Cek. Iya, dari jam 9 pagi. Iya, sampai jam 9 malam.
1: Jadi ada macam-macam varian ini ya.
0: Betul. Iya betul, nasi goreng ya kan.
1: Kalau pagi itu adalah mie ayam.
0: Mie ayam, iya cireng gitu sih.
1: Oke. Di sini nih tertarik kita kalau terkait dengan tema ya.
0: Iya.
1: Tema tadi pentingnya penerapan HACCP. Kita mungkin bagi para pelaku UMKM khususnya kuliner mungkin agak terasa asing ya.
0: Iya betul, Cek.
1: Tidak tahu mungkin, jadi mungkin kan ini perlu kita edukasi juga, mendapatkan informasi juga. Karena ini yang ngomong kebetulan chef juga ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya apa sih maksudnya HACCP itu?
0: Iya, HACCP ini kan kalau secara pengertian dia adalah suatu sistem pencegahan terhadap risiko yang dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya pada makanan. Bahaya yang dimaksud ada tiga bahaya, C. Secara biologis, kimia dan fisika.
1: Biologis, kimia dan fisika.
0: Betul.
1: Nah, sampel-sampelnya seperti apa?
0: Ya, secara biologis ini kita bisa kasih contoh. Biologis ini biasanya bakteri yang disebabkan oleh makanan tersebut, bahan makanan tersebut. Misalnya ada ayam, itu kan ada bakteri yang sangat bahaya, nama bakterinya Salmonella, Cek. Nah, itu harus dikendalikan begitu supaya makanan yang kita dikonsumsi tadi bisa aman lah, Cek, untuk
1: aman
0: dikonsumsi, untuk dimakan kan, mah itu. Terus yang kedua, secara kimia itu biasanya tumbuh-tumbuhan ya zat-zat kimia yang pertisida gitu, salah satu contohnya, Cek. Betul
1: ya.
0: Banget, Cek. Yang terakhir fisik, Cek. Fisik ini kan yang kayak kita galak nemu ke rambut pada makanan.
1: Oh, yeah.
0: Kemudian zat-zat lain kayak seperti kayu ataupun necis gitu, Cek, kalau orang Palembang nyebutnya ya, strapless itu. Nah, itu juga harus betul-betul konsen untuk dikendali ke, Cek.
1: Terkait dengan kerugian
0: sana. Setuju, Cek, gitu.
1: Jadi dari ketiga ini tadi, dari biologi, kimia, fisika ya.
0: Nah,
1: kita pengen tahu yang tadi dari biologi tadi, tentunya cak mana caranya agar apa dia tadi namanya bakteri Salmonella.
0: Iya, Salmonella.
1: Salmonella ini bisa ditekan.
0: Oke.
1: Okay. Ini bisa dikonsumsi dengan baik. Ini mungkin yang jarang diketahui oleh masyarakat secara luas. Baik sebagai customer yang pengen pesan makanan, dia memang benar-benar merasa ini aman nih.
0: Aman, betul. Salah satu yang kami terapkan di bidang industri kuliner ini, Cek, adalah paling tidak cara masak ayamnya yang harus benar, Cek.
1: Cara masak ayamnya yang harus benar.
0: Betul. Iya, karena misalnya masak ayamnya suhu apinya tidak mencapai ke angka 75 derajat Celcius, maka ayam tersebut kurang aman untuk dikonsumsi. Artinya bakteri Salmonella itu masih bisa berkembang biak di situ. Itu. Tapi kalau misalnya masa ayam atau kalau opor ayam gitu cek dengan pemanasan yang paling tidak saya katakan di angka 75 derajat Celcius suhu temperaturnya, ya insya Allah makanan itu aman. Itu cek salah satunya
1: bisa mencapai 75
0: derajat Celcius.
1: Yang sedang saja tetapi dia konsisten
0: atau
1: seperti apa?
0: Ya bisa kedua-duanya, hanya untuk memastikan capaian angka tersebut harus diukur menggunakan alat begitu sih. Iya, ada alat termometer.
1: Enggak baca cemplong-cemplung masak-masak
0: aja. Enggak. Enggak baca, Cek. Sudah ada SOP-nya semua sebetulnya, betul.
1: Jadi itu dikatakan sangat penting.
0: Sangat-sangat penting.
1: Ini kan kalau misalnya kita punya usaha, yang pasti kan ada legalitas ya. Masuk aja juga mungkin ke higienisan dan segala macam.
0: Betul.
1: Apakah ini juga menjadi perhatian mungkin dari dari pelaku usaha cak macam Bang Zul sendiri?
0: Ya tentu Cek, karena saya merasa bahwa kehigienisan sebuah produk adalah sebagai fondasi bahwa makanan itu
1: bisa dipercaya. Gitu?
0: Bisa dipercaya Cek. Itu.
1: Nah, di sini usahanya tadi kan ada mie ayam.
0: Mie ayam nah, betul.
1: Ayam juga,
0: betul, ya, betul, Cek.
1: Mie ayam atau segala macamnya ya. Nah, itu kalau untuk prosesnya seperti apa nih, Bang?
0: Kalau
1: pembuatannya agar memang benar-benar kata Bang tadi
0: konsumen. Iya.
1: Dari tangan konsumen benar-benar higienis.
0: Iya.
1: Benar-benar rasanya lemak aja. Jadi bagaimana?
0: Ya pertama tentu saya cari ayam yang bagus gitu ya. Kemudian karena memang saya masih lingkup kecil, jadi proses penggilingannya juga masih saya lakukan di pasar Cek. Termasuk tempat penggilingannya pun harus kita pastikan ya, paling tidak bersih lah. Paling tidak bisa menunjukkan kehigienitasan dari tempat gilingnya itu gitu. Selesai digiling tentu saya bawa pulang dan proses masak yang saya katakan harus juga aman itu Cek. Betul. Jadi insya Allah buat teman-teman yang hobi berjajan gitu ya, ini salah satunya. Iya insya Allah Cek.
1: Perjalanan di kan dari 2019 sampai Pak Agung, kemudian ini di 5 bulan terakhir ya?
0: Iya.
1: Sudah memulai kembali. Bagaimana nih ini prospeknya?
0: Alhamdulillah Cek, kalau ketum Lembang tuh beguyur Cek gitu. Jadi beguyur alhamdulillah ado baik gitu yang mampir, yang tiba-tiba mesen online gitu. Ado baik pokoknya.
1: Jadi jualannya juga selain offline, online juga.
0: Online maksud saya karena memang di ruang lingkup pasar saya itu kan di daerah perumahan Cek. Jadi dia bisa langsung WA ke nomor admin kita di rumah.
1: Pakai aplikasi juga kan?
0: Nah itu lagi proses ku daftar ke Cek. Iya. Setuju. Benar-benar.
1: Jadi kalau yang membuat, yang membedakan dari DTS Aska ini dengan tentunya
0: Bisa menerapkan HACCP tadi terhadap semua tahapan prosesnya. Kemudian ya banyak orang yang jualan yang kemudian mungkin tidak menyediakan tempat makan di tempat gitu. Nah alhamdulillah di tempat kami menyediakan makan di tempat itu Cek. Itu Cek salah satunya Cek.
1: Oke, ini pacak di kita buka ada kira-kira
0: pacak dong.
1: Heeh. Bisa diperlihatkan
0: atau
1: di
0: oke.
1: Ini di depan kamera kita ini produk-produknya. Ini mie ayam dan macam-macam tadi.
0: Ya, ini ada mie ayam. Saya bawa yang original, kemudian yang saya sebut mie ayam spesial.
1: Apa nih bedanya yang original dengan yang spesial?
0: di toppingnya aja, Cek. Ya, juga. Ini salah satu produk ya. Mie ayam spesial. Kami kasih pangsit goreng. Kemudian ini yang paling beda, salah satunya juga ayam katsu, Cek. Setuju. Oke. Selain pakai topping ayam yang pada umumnya, saya kasih ayam katsu di situ,
1: ya kan. Kalau misalnya udah original, selanjutnya
0: dulu. Ini original, ya. Spesial, ya. Itu yang spesial. Ini yang original, Cek. Oke. Ini yang original.
1: Pada umumnya.
0: Oke.
1: Kalau mie-nya sendiri buat sendiri atau gimana nih? Beli di pasar.
0: Sementara ini masih beli di pasar, Cek. Masih beli di pasar.
1: Kita produksi sendiri ya?
0: Belum, Cek. Terus? Nah, ini Cek yang
1: Risol mayo.
0: Biasanya kaum hawa hobi ini, Cek, makan ini. Yang terakhir ada cireng ayam balado atau ayam pedes.
1: Ini pagi siang malam
0: sebenarnya ini ada. Hanya untuk menu sore yang saya bilang nasi goreng tadi itu tambahan menu sorenya aja.
1: Kira-kira katanya kan enggak ketika karena banyak menu
0: Sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar aja, Cek. Karena kan semuanya sudah saya persiapkan sedemikian rupa sehingga nanti pada saat ada orderan masuk, ada pesanan masuk atau ada wong bejajan di warung gitu gitu ya. Ya, semua sudah diantisipasi, Cek, itu, Cek. Iya.
1: Kalau untuk rega, ya rega.
0: Rega, ya.
1: Kalau ada rupo, ada rega.
0: Iya.
1: Harganya ini sejak mana nih, Bang Jok?
0: Untuk harga murah banget, Cek. Varian yang original itu cuma 10 ribuan aja. Iya. Kemudian yang spesial, aku kasih harga 15 ribu aja per porsi.
1: Ya?
0: Sudah dapat varian katsu, terus kalau untuk risol ini 3 ribuan by satu biji ya, satu picis.
1: Dua belas ribu.
0: Kemudian varian cireng itu 2 ribuan by siko. Iyo per satu satu picis.
1: Murah meriah.
0: Kalau
1: untuk ini bahan-bahan dari pembuatannya.
0: Nah, ini salah satunya, Cek. Artinya kenapa aku tertarik dengan
1: usaha ini?
0: Ya, selain bahan bakunya juga mudah dicari, walaupun fluktuatif ya, Cek, kadang naik, kadang turun. Itu tantangan sendiri bagi kami pelaku. Ya, ini semuanya ada, Cek. Artinya mudah untuk dicari untuk bahan-bahan.
1: Nah, kan kalau kita ngomongnya tadi sempat fluktuatif.
0: Iya.
1: Naik turun. Kuahnya masih.
0: Iya.
1: Kucing pala baby.
0: Iya.
1: Kuahnya mah ini hari kalau Cek ya juga di pasar Cek kemarin itu kurang lebih 40 ribuan.
0: 40 ribu.
1: Pada saat itu sempat mencapai harga 45-48 ya. Ini Cek mana bicaranya sang chef.
0: Sang chef.
1: Bang Jo. Iya. Tapi nih antara kalau
0: pacar
1: kan kita tuh ya namanya
0: enggak
1: jualan.
0: Iya.
1: Untung
0: ya.
1: Atau tipis-tipis di Bang Jul tuh ya kan. Ini aku langkah apa ataupun mungkin ada kiat-kiat tersendiri yang Bang Jul lakukan atau bisa ini harus tetap berjalan usaha walaupun harga tinggi.
0: Sedang tinggi gitu ya.
1: Karena naik ke rego wong kaget kadang mundur maju.
0: Iya, juga ya. Nah, kalau aku salah satu cara untuk mensiasatinya ya pada saat harga lagi katakanlah rendah di bawah ya kita bisa beli ayamnya agak banyak, Cek. Nanti dibungkusi kemudian disimpan di lemari penyimpan freezer gitu, Cek. Yo.
1: jadi artinya langsung-langsung ini ya, langsung
0: sekali. Langsung sekali banyak yo gitu.
1: Iya, untuk mensiasati agar kalau rego-rego
0: lagi tinggi artinya kita beli mungkin secukupnya dulu kayak itu.
1: Dan tapi tidak ini ya, tidak mengurangi ukuran atau
0: segala. Oh, tidak.
1: Karena kan ada untuk yang kadang yang penting rasu, kita rasu tetap tapi mungkin ukuran agak
0: kecil. Jadi ngecik ke gitu, Cek. Kalau kami dah
1: Jadi tetap dengan ini yang apa?
0: Tetap ya, dengan standarnya be, Cek. Iya.
1: Oke, nanti kita bakal lebih lanjut lagi ngobrol sama Pak Jo tentunya. Itu juga nak ngulik juga cerita Bang Jo ini
0: saya. Iya, boleh.
1: Kita tentunya lanjutkan lagi dan dulu. Tapi sebelumnya kita bakal dengarkan dulu ya. Ada pilihan lagu berikut ini yang sudah kita persiapkan. Sama kami di kelompok Paling Bang Suara Budaya Sumatera.

0: Boleh sih. Boleh.
1: Ya teman siung gue. Hari ini kita masih membahas tentang pentingnya penerapan HACCP pada bisnis kuliner. Karena itu merupakan obat dari daerah Astang. Ya. Nah ngomong ke
0: detail
1: Astang. Asal usul segitu tuh ngamu ini ngamu detail Astang tuh harus gitu.
0: Aku nih asal usulnya sebenarnya karena berdirinya atau menjalankannya di teras kami dewek sih Ce. Jadi
1: teras rumah.
0: Ya. Aska itu namo anak. Dari ananda tercinta. Iyo bener Ce.
1: Jadi sampai sekarang itu dari dulu memang di teras Aska.
0: Dari dulu lah 3 kali ganti Cek sebenarnya.
1: 3
0: kali. Iya insyaallah, heeh. Insyaallah.
1: Oke. Nah, kan katanya Bang Zul ini merupakan chef.
0: Iya.
1: Kemarin sama juga
0: cek
1: dengar dari Politeknik Pariwisata.
0: Politeknik Pariwisata Palembang. Nah, yo.
1: Boleh cek itu sedikit enggak tentang kegiatan selain
0: ya, saya masuk ke di bidang kuliner ini sejak tahun 2009 Cek. 2009 sampai dengan sekarang 2018. Artinya sudah hampir 18-19 tahun aku berkecimpung di bidang ini Cek. Selain sebagai salah satu tenaga pengajar di Poltek Palembang, aku juga beberapa kali pernah jadi kepala dapur di restoran, kemudian di kafe, lama juga tempo hari di Bandung Cek, di salah satu hotel di Bandung selama 9 tahun tuh. Maksudnya kerja di hotelnya 9 tahun, kalau di Bandungnya 17 tahun malah Cek. Iya, jadi memang apa namanya lebih lama di Bandung hidup aku nih Cek. Iya daripada di Palembang. Sampai sekarang Cek. Untuk yang kuliner dan fokus untuk mengawasi kegiatan praktek di lab Poltek Palembang.
1: Itu memang hobi pada dasarnya terjun aja ke dunia kuliner itu memang hobi masak.
0: Awalnya aku malah tidak senang sama sekali Cek yang namanya masak itu.
1: Kok pacak
0: saya? Itu ya. Ya kok pacak ya karena memang
1: menjanjikan
0: dan saya belajarnya otodidak deh Cek. Jadi dengan ketekunan dan kerja keras keinginan pengen pacak masa itu ya akhirnya aku belajar dan sampai sekarang. Nah, itu Cek ceritanya tuh. Alhamdulillah.
1: Oke, itu tadi dengan karbon yang udah nah, tahu kita ngomong ke masalah
0: pasang surut ya.
1: Hari ini jualan lah.
0: Iya.
1: Ada juga pangkonya yang tidak. Ini pernah nggak hal-hal seperti itu?
0: Pernah pasti. Ya contoh kurang lebih 4-5 bulan terakhir ini ya memang pasang surut saja. Ya cuman alhamdulillahnya tidak pernah kosong setiap harinya kan. Pasti ada bayang mampir, pasti ada bayang besar itu.
1: Jadi kalau misalnya seandainya ketika misalnya apa mungkin kadang kalau usaha itu nggak rugi. Kan mungkin karena mekanisme apa pengaturan bandar antara duit dapur itu duit apa duit jualan dengan duit dapur itu
0: dicampur ya. Sebenarnya kalau urusan admin ini lebih ke istri sih Cek. Alhamdulillah aku perhatikan memang pembukuannya rapi, pemasukannya dicatat, pengeluarannya dicatat, dan kasnya istilahnya itu hasil jualan juga tidak disatukan dengan duit-duit pribadi itu Cek. Itu
1: memang kan kalau nak sukses itu sebenarnya pakai itu ya.
0: Iya.
1: Harusnya ibarat kata jangan digabung gitu kan.
0: Iya.
1: Duit
0: pribadi ya.
1: Lagi ya.
0: Kaget nih hilap cek kalau digabung-gabung.
1: Nah, kalau misalnya pesan tuh kan dari WA. Itu kan tidak ada perumahan itu ngantar dewe atau mereka jemput tuh?
0: Rato-rato memang minta diantar cek. Minta diantar. Karena kebetulan memang tidak perlu jauh sih paling. Ya 100 meter. 50 meter gitu cek, itu tidak perlu jauh.
1: Nah kalau untuk resepnya dewek untuk yang apa mie ayam atau segala macam itu ciptaan sendiri atau sebenarnya ya karena dari chef, ada inovasi-inovasi, macam-macamnya spesial kan baru ini cek yang dengar ada pakai katsu.
0: Iyo.
1: Tahunnya mie ayam ya udah.
0: Mie ayam, iyo. Ya kalau resep aku ngulik dewek cek. Dengan ya, rasio perbandingan yang istilahnya aku bisa jual murah tapi tetap dapat sedikit keuntungan itu cek.
1: Bisa jual murah tapi dengan sedikit,
0: sedikit keuntungan jadilah cek.
1: Jadi tetap ini ya. Nah, dulu ya terbaik kalau nak bergabung bertanya langsung di line telepon 0711 3515656 ya dengan Bang Zul yang bisnisnya adalah bisnis kuliner yaitu mie ayam dan kawan-kawan.
0: Iya, mie ayam dan kawan-kawannya.
1: Oke, Bang Zul, kalau di dalam usaha kan kita pasti ada yang namanya ini ketika memulai merintis. Wong kadang gelak mundur maju. Bang Zul, pernah enggak mengalami hal tersebut, Bang Zul?
0: Pernah banget, makanya aku bilang tadi cek bahwa sebenarnya mulai belajar nih dari 2019. Oleh karena maju mundur, mungkin mental belum kuat, akhirnya pandemi melanda, tutup, gulung tikar, gitu ya. Mulai lagi karena mungkin ada tawaran begawe yang lebih lumayan, yaitu
1: tinggal ke
0: lagi, cah itu cah.
1: Jadi artinya tidak belum fokus nih.
0: Belum fokus nih ya.
1: Fokusnya sudah 5 bulan terakhir ini.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi sambil di sela-sela kesibukan ngajar, jualan gitu.
0: Jualan juga
1: sih. Ketika misalnya Bang Zul ketika lagi ngajar atau lagi ini yang jago siapa di warung?
0: Ada istri dan satu yang bantu di warung ya, itu.
1: Jadi kalau kita ngomong ke masalah usaha, tidak lain tidak bukan kan pasti kita juga pengen menjadi orang yang memiliki manfaat.
0: Betul.
1: Ada kebermanfaatan ya, kita tuh di tengah masyarakat. Nah sampai dengan sekarang ini sudah berapa uang yang mungkin terrekrut oleh usaha yang Bang Zul lakukan?
0: Sejauh ini baru satu sih cek. Kemarin sempat ada satu, terus dia dapat kerjaan baru resign dan ini juga dapat satu lagi itu.
1: Dan belum apa merasa perlu untuk bisa menambah begitu?
0: Aku pikir belum. Belum.
1: Masih bisa
0: terhandle. Iya. Iya.
1: Nah, ini apa kalau ngomong ke usaha pasti ada yang namanya NIB, terus PIRT kalau
0: ya. Iya.
1: Samu halal. Nah, kalau yeah. Sendiri cek mana nih Bang Guru?
0: Untuk NIB alhamdulillah sudah ada, cek. Halal juga sudah ada. Sudah kami tempel di warung itu. Iya.
1: Untuk yang ini namu usaha kaki ada jurus?
0: Belum, cek. Belum.
1: Iya. Itu nih ya. Jadi bapak cak nama. Ya namu asli kan banyak
0: nih. Bener.
1: Kayak di Anu Duo,
0: kayak sejauh ini belum, cek. Kalau untuk haki.
1: Untuk pengurusan NIB dan segala macam ada merasa apa? Jadi kita nih terkenal nggak bang?
0: Maksudnya cek?
1: Pengurusan ke pengurusan NIB,
0: pengurusan
1: PIRT atau level halal dan segala macam itu kan merupakan salah satu program pemerintah juga nih untuk meningkatkan kepercayaan customer kepada
0: pelaku usaha.
1: Nah ini kira-kira kalau Bang Zul sendiri mengalami kendala nggak ketika mengurus?
0: Mengurus itu ya.
1: Ada juga yang nggak tahu cek, nggak ngerti cek.
0: Itu ya.
1: Oh. Nah, seperti itu.
0: Alhamdulillah kemarin ini ada kawan juga sih yang bantu cek. Jadi aku cuman sekedar ngelengkapi persyaratan yang dia minta, aku kasih ke dengan dia. Ya alhamdulillah, tidak ada hambatan yang
1: berarti
0: ya? Lah gitu dalam pengurusan halal maupun NIB tadi, Cak. Bisa berjalan.
1: Nah, Bang Zul, tantangan yang paling dirasa nih Bang Zul selama beberapa bulan terakhir Yang paling terasa di Bang Zul?
0: Tantangannya mungkin lebih ke apa namanya, kalau jadwal
1: bentrok
0: itu. Jadi posisi gitu lagi di kampus gitu ya, cuman pikiran tuh masih di usaha gitu, Cek. Rame dah. Kalau rame Cak Mano, Cek itu ya. Mungkin handle dah gitu. Jangan sampai rame terus rasanya jadi berubah, Cek itu, Cek. Mungkin lebih ke hal-hal yang Cak itu sih. Yang menurut aku ya kalau bisa aku pengen nerap ke yang namanya konsisten raso tuh harus benar-benar dijago itu, Cek.
1: Ini untuk menjaga kualitas dan juga konsisten raso. Yang dilakukan apa oleh Bang Zul? Memang harus Bang Zul sendiri kah yang dilakukan? Karena Bang Zul tadi ngajari yo.
0: Iya.
1: Kita nak nyago kualitas raso nih, jangan sampai kalau ini kata ngomong juga.
0: Iya.
1: Raso sudah juga kemarin dengan ini kemarin, nah tiba-tiba beda ya rasanya.
0: Iya. Ya kalau aku antisipasinya alhamdulillah sejauh ini nentu ke standar gramisasi takaran bae sih, Cek. Jadi misalnya aku bikin resep, ya aku standar ke resepnya. Atau contohnya kayak ada pesanan mie ayam, aku kasih minyak ayamnya itu, minyak bawangnya itu berapa sendok gitu ya. Kemudian mie-nya berapa gram, terus kalau kuah dan lain-lain itu sudah aku bikinkan sih biasanya.
1: Sudah, pokoknya kalau kuah di depan kan tidak akan berubah lah.
0: Insyaallah.
1: Untuk yang apa seasoning lainnya.
0: Iya betul.
1: Nah, dan itu diajarkan kepada yang pegawai.
0: Yang pegawai ya itu aku ajar ke ya.
1: Benar. Jadi artinya tidak susah lagi mereka. Oh artinya kalau misalnya ini untuk minyaknya sekian sendok.
0: Ya.
1: Ini ya,
0: sudah terlatih.
1: Tapi masih tetap ada puas-puasa
0: nih. Masih tetap ada, bener. Karena Cak Uji Wong tuh, Cek, ya beda tangan, beda rasa lah juga, ya kan, kuliner ini. Jadi memang ya kalaupun tetap ada perbedaan, tapi paling tidak persentasenya sedikit gitu loh, Cek. Jangan yang tiba-tiba tadinya lemak jadi tidak lemak ya, gitu kan. Nah.
1: Jadi wong akhirnya
0: iya. Salah satu tujuannya itu sih paling tidak memperkecil risiko untuk raso tadi jadi berubah total misalnya kan. Itu sih Cek. Ya, sejauh ini alhamdulillah masih aman. Masih aman.
1: Nah, untuk penerapan CCP tadi Bapak sudah menerapkan karena untuk diri sendiri kan sangat memahami dan mengerti apalagi dari aku dari Politeknik Pariwisata yang memang khususannya sebagai seorang chef dan juga memang di bidang kuliner selama ini menjalankan itu ya benar kan? Nah sementara kalau di masyarakat sendiri menurut Bang Zul penting nggak bagi mereka untuk menerapkan apa yang sudah Bang Zul terapkan? Apa ini memang sudah merupakan standar sebenarnya untuk pelaku UMKM untuk pelaku usaha kuliner?
0: Jadi gini Cek. Apa namanya kalau kita berbicara kuliner, kalau kita berbicara alur makanan itu, Cek. Artinya dari mulai bahan baku mentah sampai ke ujung-ujungnya makanan itu kan masuk perut, Cek.
1: Iya, tapi enggak jadi masuk perut.
0: Iya kan? Nah, di sinilah yang namanya peranan HACCP tadi harus hadir. Pelakunya juga paling tidak harus mengerti gitu loh, Cek. Karena menurut saya ini adalah pondasi penting untuk pelaku-pelaku kuliner usaha UMKM ini, Cek. Salah satu ngapo aku kata kepenting ya fungsinya ya pasti dia pacak mencegah yang namanya keracunan atau mungkin pacak mencegah wong setelah makan makanan gitu jadi mual-mual itu ya kan. ada beberapa wong yang tidak peduli dengan hal itu. Ada beberapa wong yang kadang kata tanda kutip makanan yang tidak layak atau sudah basi tapi tetap karena sejer ya cek ya, karena keuntungan tadi ya kan, tetap kita paksa ke dijual. Nah itu kan bahaya cek itu. Selain kalau menurut aku bisa membuat konsumen atau pelanggan gitu juga ya kan, ya membahaya ke diri mereka juga gitu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kayak gitu gitu.
1: Bahkan macam ayam-ayam ataupun macam-macam ini kan
0: ayam tadi
1: dengan apa
0: salmonella. Iya, bakteri salmonella.
1: Nah, itu juga kawan kalau mau ayam apa lagi, ayam-ayam apa gitu nih, kan ayam boiler. Sistemnya kan main suntik nih.
0: Nah.
1: Karena ini kan terkait dengan kesehatan Bang Zul.
0: Iya, iya.
1: Kesehatan daripada uang yang mengkonsumsi.
0: Iya. Kalau menurut aku, Cek, itu kan memang ya walau alam kita tidak pernah tahu ya. Artinya kadang memang tidak bisa kita hindar ke untuk membeli atau menggunakan ayam-ayam yang tadi suntik, tadi injuk vitamin, apa segala macam gitu, Cek. Betul. Nah, mengantisipasi hal ini, makanya yang uji aku di awal tadi, pokoknya kalau kita masak ayam, cooking temperatur atau suhu masaknya harus betul-betul diperhatikan. Itu salah satu tips dari saya supaya ya makanan itu aman untuk dikonsumsi.
1: Bisa mati
0: ya sejauh ini menurut saya dia mati pasti ya.
1: Jadi benar-benar aman untuk dikonsumsi.
0: Insya Allah aman. Itu
1: oke Bang Zul, ini kan perlu edukasi nih terkait masyarakat terkait dengan
0: KACCP
1: ini untuk Bang Zul sendiri mungkin sebagai selain pelaku tapi dosen yang sudah paham
0: ya.
1: Edukasi ataupun juga ini perlu disebarkan atau tidak nih, atau mungkin apa yang bisa Bang Zul lakukan untuk orang yang ada di sekitar kita yang punya usaha yang Cak Bang Zul ini
0: jadi? Ya kalau aku mengedukasi ya hak CCP ini memang harus diterapkan di usaha kita masing-masing. Walaupun kata kelas Cek mungkin tidak full sepenuhnya ya, tapi paling tidak hal-hal kecil, hal-hal yang mendasar itu Cek yang harus.
1: Kalau pernah Cek yang makan ya,
0: ternyata tidak makan. Nah itu
1: ya,
0: masih ada berdarah. Itu terbukti bahwa suhu masaknya di bawah 75 derajat Celcius tadi. Bisa 60 derajat Celcius atau mungkin bisa 50 derajat Celcius ya, sehingga menghasilkan ayam yang masih berdarah di dalamnya kan.
1: Jadi
0: itu
1: kalau memang itu artinya terkait dengan suhu tubuh yang mungkin bisa besar atau bisa juga lama masaknya ini.
0: Bisa ya.
1: Biar dia benar-benar matang.
0: Benar-benar matang. Artinya bisa disesuaikan juga apa yang kita masak kan gitu Cek. Kalau masak ayam yang kemudian pakai suhu yang sampai mendidih lama ya hancur ayamnya Cek kan gitu. Ayam
1: dari, ayam lagi
0: ya, lanjut jadi bubur ayam kayak kan. Ya artinya bisa disesuaikan lah. Untuk mengetahuinya ya bisa menggunakan alat tadi Cek.
1: Penting. Untuk menerapkan yang namanya
0: HACCP. Iya, HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point.
1: Oh, ini bahasa Inggris ya?
0: Betul.
1: Control point. Jadi itu harus diterapkan seperti itu.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Dan ini Cek, apa namanya? Saya melihat bahwa HACCP ini kan ketat diterapkan di perusahaan-perusahaan besar, kemudian hotel-hotel besar, kemudian restoran-restoran yang juga mewah, katakanlah ya. kalau
1: ragu lagi lah kalau
0: yo kayak kalau ini catering pesawat itu kan menerapkan betul yang namanya HACCP. Tetapi bukan berarti kita tidak pajak, cek itu pajak juga menerapkannya asal galak dan ya jadi kebiasaan kita di dalam penerapan itu. Ya mungkin kalau kita berbicara tidak akan ada gitu, cek. Misalnya UMKM pajak mirip dengan hotel atau mirip dengan restoran yang mewah yang punya alat-alat bagus, ya dalam hal itu mungkin kita bisa menyesuaikan, cek. Tapi balik lagi ke higienitasan personal seorang pelaku UMKM, ya harus tetap kita tetap kita perlakukan sebagaimana mestinya.
1: Pernah menghadapi ini tidak komplain tidak dari customer?
0: Pernah.
1: Jadi
0: ya, apa? Ya kalau kami nyikapinya, ya itu wajar dan jadi feedback, jadi feedback atau masukan juga untuk kita edukasi apa evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kan.
1: Lebih baik lagi ke depan.
0: Setuju, ya. Tentunya itu.
1: Nah, ini kita sudah hampir ada di penghujung kesempatan ini sebagai closing statement. Apa yang menjadi pesannya Banzul untuk pelaku UMKM yang mungkin baru merintis, ya kan? Dikaitkan juga dengan HACCP.
0: Iya.
1: Terus juga apa yang menjadi harapan
0: Bantu
1: terhadap usaha
0: itu? Ya kalau apa yang mau saya sampaikan, ya ayo kita bareng-bareng, cek, bareng-bareng bertahap sedikit demi sedikit di dalam penerapan HACCP ini ke pelaku-pelaku UMKM usaha di tempatnya masing-masing. Kemudian harapan saya untuk kedepannya, ya mudah-mudahan pelaku UMKM di khususnya di Palembang ini, cek, bisa lebih berkembang, bisa lebih diperhatikan, kemudian bisa lebih menyajikan atau menjual menu-menu yang memang lebih variatif dengan rasa yang khas, yes itu. Ya salah satu produk yang saya kasih, Cek Dewek kan ngomong belum pernah lihat mie ayam pakai ayam katsu, iya, gitu ya. Nah di sini aku tampil ke ayam katsunya. Jadi itu selain ada menu ayam mie ayam yang standar, ku tambah ke dengan ayam katsu gitu. Iya, bisa jadi kaget. Aku modifikasi pakai tambahan varian telur. Kayak di restoran-restoran Jepang gitu kan, itu kan bisa baik kita terap ke itu
1: dengan bahan-bahan yang masih terjangkau,
0: harga yang murah terjangkau. Kalau kubu Palembang bilang kan nak lemak, nak banyak, nak murah. Itu iyo.
1: Iya. Terima kasih banyak tentunya kehadiran Bang Zul di studio Kompak hari ini.
0: Alhamdulillah sama-sama.
1: Banyak tentunya yang
0: ini, iya,
1: bisa menjadi inspirasi dan edukasi.
0: Insya Allah.
1: Yang selama tidak tahu aku tuh HACCP,
0: menjadi tahu.
1: Bagaimana pentingnya HACCP itu, ya kan? Di dalam usaha kuliner kan.
0: Betul.
1: Ini meningkatkan kepercayaan customer kepada
0: betul.
1: Jangan ngobrol sama Bang Zul jadi
0: kita. Lah pasnya dirangkum ya. Selain meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, menghindarkan hal-hal yang terjadi
1: yang tidak diinginkan.
0: Amin, jangan sampai gitu.
1: Terhindarlah dari
0: yes.
1: Apa yang tidak kita inginkan.
0: Betul ya. Sekali, cek.
1: Oke, baik. Kalau Mak itu terima kasih banyak Bang Zul untuk kehadirannya. Pepatah Jujur mengatakan pada jadinya yang tak letak, ada manusia tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh pasti tidak ada harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati, kemana cancerangan obat hendak dicari.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: tak ada manusia tanpa kesalahan. Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kamu kepada siapa api neraka diharamkan? Kepada orang yang senantiasa lemah lembut, yang selalu memudahkan dan akrab dengan orang lain. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

jamak subah. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tulah. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo nak baca lagi ngato kenyau.

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro4 Kendari nih, pemirsa RRI ini dan juga pendengar Pro4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Selamat siang
1: Kak Jo. Iya, baik selamat kabarnya siang. Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
2: Ya ini double-doubling
1: ya
2: ini.
1: Iya. Double-doubling ya. Iya, coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
2: Kalau di Kendari sendiri hari ini
3: setelah beberapa hari ini setelah beberapa sangat panas ya.
1: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
1: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro4 Kendari ya. Kararas ya?
2: Iya betul.
1: Oke, ini sudah aman
2: iya,
1: nih.
2: Iya betul.
1: masih mantul juga betul. Ya. Dah, dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kararas.
2: Hari radio pastinya.
3: Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
1: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Antara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya.
11: Enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya.
3: Enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya.
11: Enggak ada suara ya Kak
3: Raras. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: siang, Bart.
1: Apa kabarnya nih Bapak? Sehat Bapak?
0: Ya Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Nah ini, siang ini kita membahas tentang karya ya Bapak?
0: Ya, benar, nah, sesuai topik ya yang ada
1: iya, di yang sudah disampaikan ya juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat Bapak, apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri Bapak?
0: Ya, baik, terima kasih Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona karya apa? Dalam bahasa Indonesia karya itu adalah ribut atau ramai.
1: Oke.
0: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai untuk bersama-sama.
1: Oh, untuk bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara ya tradisinya ya Bapak. Ya. Nah ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting Bapak buat perempuan-perempuan di Mona sana?
0: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa. Dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan, ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut

0: anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan

0: beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
1: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak? Bentuk maksudnya jadi dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas, bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak?
0: Betul.
1: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak? Iya. Ya. Nah ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
0: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
1: Iya.
0: Ya, gitu. Jadi tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga
1: ya,
0: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan menghukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
1: Iya.
0: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak Rara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cik Guria lah di Jakarta.
1: Cik Guria, apa kabarnya Cik Guria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
3: Iya, Cikgu. Iya, silakan Cikgu.
2: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, Kendari kan. Terus

0: Assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
2: Bapak Rahmat.
0: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
0: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
2: Ya, salam kenal kembali.
0: Semangat ya, Pak ya.
2: Ya, semangat.
0: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
2: Amin, amin.
0: Insya ini Allah. Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Ini karena Cegu kan kalau guru dipanggilnya Cegu gitu.
3: Iya, Cegu boleh silakan dipercepat Cegu.
0: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
1: Nih, iya betul.
0: Benar ya Bapak Rahmat ya?
2: Iya benar.
0: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya. Merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta.
3: Cegu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
0: Institusi pendidikan informal ya, ya. Yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
2: Iya.
0: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin udah tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, iya ya, betul.
0: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan
2: karakter ya.
0: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh ya kan ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya betul.
0: Terus yang selanjutnya kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat. Itu saja pertanyaan dari Cik Geria di Jakarta Selatan.
1: Okay.
0: Sehat selalu buat Bapak Rahmat sana, Kakak Rara juga ya.
2: Amin, amin.
1: Terima kasih Cik Geria.
0: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
2: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak? Bisa langsung dijawab saja?
2: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cik Guria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
1: Iya, jadi karya juga.
2: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Guria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan yeah. tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini sehingga kita krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Guria tadi berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada kementerian kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
2: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cik Guria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
1: yeah.
2: Nah khususnya di SD, SMP maupun SMA. sehingga dalam mata pelajaran yang mata lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu.
1: Yeah.
2: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya.
1: Yeah.
2: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, bukan yeah, kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu itu menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
1: Nah, okay.
2: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu diberikan kepada
1: betul,
2: masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
1: Iya.
2: Ya sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
1: karya
2: budaya
1: ini,
2: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Guria ya. Iya.
1: Begitu Cik Guria, penjelasannya panjang ya. Nah ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
2: Benar.
1: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
2: Ya.
1: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu
2: makna
1: memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah untuk Bangunna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunna berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
2: Ya.
1: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
2: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang.
1: Ya,
2: jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan

0: si status sosial semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
1: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu, pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi,
0: seremoni,
1: bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
0: Berumah tangga intinya.
1: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat, bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
0: ya,
1: filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu, dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya, jangan
0: tetap hidup di masyarakatnya.
1: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari, dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
0: Siap.
1: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
0: Umumnya.
1: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
2: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jodoh itu pamit turut diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Para Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

Waalaikumsalam. Bersanjo. Iya. Passwordnya dari Bukit Tinggi nak ke Damas Raya. Lupa. Iya, dari Damas. Dari Bukit Tinggi ke Damas Raya. Beli apa, bawa kue kojo pesanan si Uni. Ketemu lagi dengan Cik Gaya di acara Besanjo siang ini. Oh. Banyak aja yang mundur semenjak Besanjo disuruh berpantun. Semangat, iyo, biar lebih kreatif lagi kan. Iyo.

Baris baris. Oh, biar wah. Iya, mana tahu tadinya dia udah kepikiran kau kau berpantun dia. Nah, jadi kepikiran dia. Oh, kakak itu boleh lagi. Contek di mana ji? Iya. Ah, luar biasa. So, kalau apa pengaruh kesehatan lah di awal-awal lah ngalami rumahnya sempat demam kan, cuma alhamdulillah tak lama kakak ya, karena cepat ditanggulangi. Oh lah kecak bencananya ditanggulangi. Langsung ditanggulangi kan, jadi alhamdulillah dia cepat mereda kan. Yang jelas nih apa ya rasa kalau tano dia nih panas kakak ya, jadi rasanya tuh sekarang tuh cak kulit kita tuh cak gatel-gatel, padahal tak ada bentol, rasa cak gatel cak mana nah ya. Nah itu oh iya ih. Enggak pacak lagi ngatakannya ya itu ya. Iya. Enggak ada gali gata jadi wujud agak pecak mana itunya kan wujudnya. Iya. Nah, terus muka juga rasanya apa? Cak sering cak itu nah ya, bibirnya mulai pecah-pecah rasanya nih kan. Heeh. Cak piring pecah-pecah. Dia tuh pecah-pecah tidak kalau dia cuma dia tuh petak-petak dia ada kotak-kotak uang iya kalau uang kan perut sispek kan biasa nah biasa perut dan sispek kan nah ini lain dia di iya. Kita yang murah meriah BKKE. Yo makan makanan sehat dan bergizi pastinya. Bergigi, yo kalau tak bergigi agak susah kan. Nah lah, lah ada yang tersinggung pula ini kali. Iyo. Oleh karena berpantun ini dia agak mundur dia. Keder dia. Jadi yo jago kesehatan besin yang cukup bela. Cak itu bela yang murah meriah baik kan. Iyo, jiwang tuh sehat itu mah salah, sakit yang mahal itu. Iya, kalau mau ya mau duit. Nah, itu beli obat, belum kepengen kayak pengen apel, nak apir, uji nak roti segala macam kan. Banyak kendaraan. Kalau kita sehat nih basing aja makannya kan. Teguk galah kita. Iya. Lagunya ini BKK ya, dari Gali Kasim ya. Ah, kemarin tuh lah ada lagu itu caknya di Cik Dola, yang lampu togok itu. Gak kakek ininya kan suara. Kemarin sebentar minta di Cik Dola sama Cik Rashid, aduh sudah suaranya. Gak tahu apa efek suara, apa suara AI, gak tahu. Iyo, dicoba kalau andai kata misalnya suara yang enggak juga mau metu dianya kan, nah kita ganti aja dengan yang ini, sambilan tanti batanti be, ribet, ayo, nah yang itu be yang agak semangat dikit yang ini kan, sudah, spesialnya, untuk ini demo tadi. Ada iyo seru nih memang kami juga bahagia rasanya dengerin tadi. Nah itu bah

Gela itu ya. Iya. Nah, Pak Ati murah meriah untuk bikin Cik ini bahagia ya. Iya, kakek bisa dicokatoi lagi biar kakak Yaya selalu bahagia. Iyalah. Untuk kakak Yaya selalu tugas beliau, semoga sehat selalu. Nah, ini pantun penutupnya. Yang lagi orang kasih, kesian dia. Iya, yang ini be. Ini. Ini be, kali ini kita ke ini be. Siti Kadarsi, beradean dengan Umi Kalsum. Terima kasih, wassalamualaikum.

0: Di San Jose. Waalaikumsalam.
1: Yo, jalan-jalan ke Sepojo. Di teropong sambil melompat. Hari ini acara Besanjo ada cek gaya di perempat. Iya. Baik-baik saja. Lagi di rumah. Iya. Lagi di kapling. Iya. Sudah. Beliau pernah palingan batu cepat-cepat periksa ke puskesmas. Iya, kalau keluar pakai masker. Iya. Banyak-banyak bergaul, makan buah-buahan, jangan banyak pikiran. Iya. Iya. Ada pantun cek kaya untuk cuaca ini. Cuaca redup, hujan deras. Gadis dan bujang pakai selendang. Kalau hidup mau sukses, carilah uang, pandailah menyimpan. Bawa rantang naik bis kota. Makan lontong, makan buah sukun. Ada sang bintang menulis kata, kenalkan dodong si raja pantun. Lagunya dipijit-pijit sambil merengut. Lagunya injik-injik semut. Iya. Untuk cegayanya ada pantun penutup. Dari lorong Lebak Jaya mampir ke Mata Merah. Pintu diketuk, keluar air minum. Cek gaya, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Dilanjut. Wassalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Dan salam dan kasih Anda pula dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya.
1: Iya.
0: Kalau cek tak

0: 라디오. 이제는 대중상 페미니스트입니다.
1: 이유, 반갑습니다.
0: apalagi
1: apalagi ini mati lampu ini daerah kami iya hari panas
0: ini kira-kira
1: yang pasti kita jaga kesehatan itu minum air putih ya. Ya, air es itu singkirkan dulu. Jadi air hangat, hangat-hangat kubu itu kan. Itu bagus untuk kesehatan. Makan yang bergizi, minum vitamin. Nah, makan buah kalau barat yang lembut-lembut makan. Nanti kata gizi. Aman aja. Dia masih hijau-hijau ke pantun. Anu. Lalu lagi juga kan jadi beraturan kan. Seperti jadi membuat pendengar itu jadi berpikir. Lingkar-lingkar kayak dicari-cari, disambung-sambung kayak kata-kata itu. Kan itu kan sudah satu kata itu sudah pantun gitu ya. Ini tidak parah-parah. Kalau paca kan, kalau paca diijak-ijakan. Untuk jadi PR kan. Entah tuh lu nak. Ya. Jadi kan entep dulu siapa senior kan. Jadi entep penyiar nak dikenal dengan penyiarnya dulu, nama penyiarnya nak dikenal. Iya kalau apa? Ini lagunya ya. Apa ya? Ayo lagu Cik Gaya Leo lah lama tak dengar. Aku Cik Gaya yang lagu yang Cik Gaya janji, janji hati. Kangen deh yang jahat deh. Itu loh untuk abang kita deh lah. Mana abang janjinya bang? Pokoknya doanya yang penting sehat ya. Sehat walafiat. Banyak-banyak berzikir dan berdoa. Kayaknya tadi doa yang terbaik yang pasti. Itu Cik Gaya juga ya. Doa yang terbaik. Pokoknya galau-galau lah keluarga besar ya. Untuk pendengarnya juga. Pokoknya kita minta sehatnya dulu ya. Itu aja Cik Gaya. Aduh mau pulang. Assalamualaikum. Iya.

0: Assalamualaikum, bertanya Cik Gaya. Gaya galak noai bininya Cik Gaya. Sehat Cik Gaya. Banten ke dulu? Cuci piring, cuci gelas. Hidup miring, kaki keras.
1: Kalau
0: si Gaya
1: tidak lagi,
0: kalau si Gaya yang penting pantun. Cuman ingin cek me, cek Iwan. Cuman bang Iwan me ingin cek. Iya, Cik Gaya. Iya. Ya, Cik Gaya. Yo. Iya, Cik Gaya. Iya. Hidung, terutama hidung. Kalau pagi ni, hidung pasti mampet. Terus tu, kabut kan? Kalau nyapu di depan rumah tu, bekas cak-cak kebakaran tu lah, hitam kalau. Iya, hitam kalau. Ah, jalan ni baik, Cik Gaya. Iya. Iya.

0: Mugola kagak dionya terbakar pula. Iyo. Dionya duluan panggang. Pacak lamang Iwan gitu kaya. Lagu ini macam kaya boleh lah. Bujang tembokan. Oh iya. Cak itu cak ya. Iyo rencana ni kalau hari Minggu tu aku ajak ke pengumuman ni biar ada hiburan. Biar dia semangat. Iyo. Tidak melok duduk saja jadilah. Paling mengiwan ngantai kotaannya ke. Jam berapa ni kaya ini? Kalau datang jam 9, jam mana je kan? Oh. Oh, iyo eh. Iyo. Kalau juga tak kebahagiaan lagi je kan? Siangan. Tak kebahagiaan ke? Habis dengan Mang Iwan me aja. Insya Allah pagi-pagi ya, ya. Walaupun tak sempat melok senam kan. Elo nyanyi jadilah. Daftar lah ilu jangan. Oh, katanya walaupun tak bagus, kalau dikoncang metunya, metu eh. Ah, iyo, neng koncang eh. Iyo, iyo kalau nak itu nian kalah dengan Mang Aspin gitu. Sama Mang Yasin ni kalah gitu. Iyo, okay, iyo kak. Iyo. Jaga ya sehat eh. Iyo, ambillah jaga ya. Kamu kangen deh jaga ya. Buat galau-galau deh jaga ya. Dari yang masuk-masuk tadi ya. Eh. Sampai yang baru nak masuk pokoknya. Iyo, baik jaga ya. Eh. Moga penggemar perempat ni tambah sehat-sehat galau. Sama Mang Iwan, jangan lupa ke Mang Iwan, gendong ke Minggu ke gendong. Gendong lah, Pet. Ya, Cik Gaya, kalau ada yang masuk lagi, Cik, nanti lagi waktunya. Terima kasih banyak, Cik Gaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Besanjo Mami. Kangen. Lah pindah kemarin kan ke planet sana. Lah balik lagi ke planet bumi. Ya. Oh, masih balik lagi Suro. Apa kabar Mami? Wala nangsa berapa itu ada mungkin di rumahnya. Iya jangan Mami kita katakan dia lanang tak seberapa kan. Iya setengah berapa Pak, seperapat berapa Pak. Kalau setengah berapa kan kebagusan dia kan kebanyakan kan. Oh pantun ya. Rambut panjang terurai-urai, Rara yang cantik, Hani yang punya. Jadilah Mami kan pantun, kan belajar. Iya. Pokoknya sambung tuh kan, besok aku cari yang pasnya kan. Iya. Memang Mami pernah seperti misalnya sesak napas. Terus kalau aku sesak napas itu enggak seberapa, tapi lebih ke lelah. Badan itu rasanya lelah. Mau melakukan apa saja lelah. Tapi enggak tahu. Iya. Itu digigit nyamuk. Oh, karena debu-debu itu kan, alergi. Oh, kalau aku tidak, Mami, tapi itu tadi lah, lelah, lebih ke lelah. Ya. Kurang darah. Mungkin ini, apa namanya itu, tak tahu ngapa, pokoknya lebih lelah karena apa ya, cak capek itu bedanya, Mami. Seperti, apa namanya itu, cak sesek-sesek itu nafas. Jadi lelah, kan? Oh, aku lebih banyak minum air putih, ngurangi es. Kalau minum es. Oh, tambah ini, Mami, tambah dek lemak, tambah sesek napasku. Tambah kesel. Pak, lagunya lagu Mami saja, tak tung. Ya. Oh, spesial tetap ya. Untuk Hani Fili yang jauh di sana, walaupun jauh di sana, dekat di hati. Untuk Mami, sehat selalu ya, Mami. Kami rindu dengan Mami. Assalamualaikum, Mami.

0: ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Video sekolah lagi.
2: Ah.
1: Bang Jeh.
2: Oh.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Prabudaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Prompat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Eli, dengan Robi. Sudah jalan-jalan baik. Puasnya, Cik Abah. Cik selalu. Banyak umur, mudah kebikinya. Assalamualaikum. Muhammad Kedua Satu.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Nada Religi.

الله أكبر الله

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangbat, suara budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan.

partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

Bu pinta lagu dangdut. Assalamualaikum Mamang ganteng. Woi, bertemu lagi kita Mang. Mana pengabaran? Alhamdulillah sehat selalu Mang ya. Iyo, iyo. Oi Mang, ada lagu apa bae Mang? Aku ni baru monitor. Iyo, lagu apa? Nah itu memang, Mang, itu memang. Yang nomor dua tadi memang. Cantik lagunya Mang, bentar. Pacak nian mau memilih lagu tuh. Boleh gak ini nanya dikit tapi Mang? Iya, nanya dikit baik. Kan gitu kan sekarang lagunya lah dipilih ke ya. Nah, dipilihkan oleh Mamang disiapkan dari sana kan. Nah, yang nak nanya dikit tuh Mang, cak mana kalau yang dari WA tuh juga Mang harus milihnya juga lagu-lagu itu juga itu. Jadi adil, karena kan kemarin kami sempat dengar tuh yang dari WA tetap lagu pilihan dia dewe. Nah jadi maksudnya itu kan sebelum mereka kirim WA, dengar di apa ya, diinformasikan dulu lagu-lagunya Mang. Pertama itu, jadi kan mereka pacak milih mah itu. Informasi bae itu Mang. Yo, tidak soalnya kan kemarin kami masuk tuh kan ditentukan lagunya dari sana oleh rekan-rekan Mamang yang lain-lain itu kan katanya aturan baru dengan bulan 9. Jadi kalau bisa tuh yang WA juga itu jadi beriringan kan sama-sama gitu. Nah, ada kati unsur yang lain cuman itu bae. Kalau aku makannya pakai tangan Mang dari dulu. Dari masih sekolah dah makannya pakai tangan.

Iya, kalau pakai sendok kan tak pajak. Takarannya kan sesendok itulah. Nah, belum nak kita ngambil misalnya nak sambelnya kan di situ kan. Kalau pakai tangan ini tak sudah kita aduk-aduk bisa langsung kita makan langsung. Itu kan bisa. Terus kalau kita makan berkuah, lebih lemak dia makannya emang. Karena kita ngaduknya itu kan, apa ya, taduknya nasi itu sama kuah itu emangnya. Ya soalnya kan aku hobi makannya berkuah, emang. Iya. Yo. Terus itu kan ada lemaknya juga kalau kita sudah makan tuh kan, pacak di, apa ya, di mut-mut, jari-jarinya itu kan bersihnya. Iya, emang, ada sisa-sisa nasi itu kan pakai sendok tak bisa langsung bersih. Oh, yo, karena aku tuh sempat denger dulu kan emang mah itu aturannya. Makanya aku dari kecil tak pernah makan pakai sendok, bang. Memang dari kecil tak pernah. Oh, tak sampai lima tak apa-apa, bang. Ngirim tenang, bang. Kirim untuk Bang Robi ya, barang Yu Eli ya. Terus untuk seluruh mamang-mamang ya. Nama itu kan jadi tak banyak. Dengan bibik-bibiknya ya. Jadi tak ada banyak. Spesialnya tapi memang aku. Spesialnya untuk Anggita ya. Semoga sehat selalu barang keluarga. Doa yang terbaik. Nah yang aku kirim lagi, baru dua itu bangnya tadi, Robi sama Eli ya. Nah, yang nak kukirim lagi Mang Pen sama Uma. Apa itu? Uma Asma ya. Nah, pokoknya yang lainnya semuanya baik. Jadi gampang. Ya, buat Mamang sehat selalu. Semoga panjang umur. Doa yang terbaik untuk Mamang. Dimudahkan segala urusan. Lancar rezekinya, Mang ya. Biar bisa berbagi, Mang, rezekinya. Ya, itu memang. Kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Waduh, gue pilih lagu dangdut. Assalamualaikum, si Abah. Ya, betul. Apa kabar, si Abah?

0: Baik. Kalau nelpon pasti baik, sehat. Kalau tidak sehat kan monitor baik, tidak usah nelpon. Kalau titik sandora apa itu? Oh, bolehlah, ntar menung. Yang pasti itu lemaknya pakai pakai tangan kayak apa sih? Tapi tergantung lauknya. Ya kalau pakai kuah itu sendok. Iya. kalau betangan itu lemak kering-keringan kan? Iya. Tapi lebih lemaknya betangan makan deh. Iya. Lemak sendok. Iya. Laju ini apa nyedok-nyedok tangan dari nimbo itu. Ya. Kirim untuk galau-galau bela ya. Biar lebih adil galau-galau bela. Untuk siapa sih? Selamat siaran Mei, sampai tuntas. Baliknya tadi. Maskernya jangan lupa dipakai. Asap kabutnya masih ini kabut-kabut karhut lainnya. Ya, kita berdoa baik. Kita baca ya. Makasih, lagi tunggu. Assalamualaikum.
1: Halo, Bapadu. Gua pinta lagu dangdut. Oh. Ini Cik Abbas, jangan dulu mati ya, aku nak ke tengah dulu, aku di dapur. Halo, jangan dulu mati ya. Halo. Nah itu bagus.
2: Okay. Sama siapa nih?
1: Sama Mang Ferry Cik.
2: Oh,
1: ya. Di Mara ini.
2: Belum berikut ya?
1: Belum. Belum bergeser.
2: Mang Ferry kita ada lagu pasti sahab pasti dapur.
1: Sudah tuh?
2: Mengedar badai. Bawa Marisa atau ke surga.
1: Sudah tuh?
2: Kalau
1: kita
2: air mata terpisah hati ya,
1: cinta
2: terbagi dua.
1: Siapa tu?
2: Sama Yusnia,
1: harus bahagia. Ay, itu cinta terbagi dua.
2: Cinta terbagi dua, Mayolah. Nah, Mang Ferry, bisa makan pakai apa yang
1: tangan? Ay, aku makan pakai tangan.
2: Tangan ya?
1: Boleh kena terasa ni kan kalau pakai tangan tu? Ya, apalagi aman. Ini sambal istilah kami dusun kan sambal pecalan.
2: Sambal apa?
1: Pecalan.
2: Pecalan.
1: Ya. Lah ini calo, uya, ini cabe.
2: Cabe.
1: Nah, terung cediro.
2: Oh, mantap.
1: Nah, terung rebus, ikannya ikan panggang.
2: Mantap.
1: Wah, cek kirim dulu ya. Buat Adinda Lupen, sekeluarga besar, Mang Maras, Mang Usman D, Pak Dede, Rudi dan Erlan di Payangon. Buat Cik Asmi, Cik Aswin, Elia Nak Beranak, Sisi, ini Aisyah telah kemana rimbanya, Andra. Buat Pania sekeluarga, Rara Rafa sekeluarga, buat Di Harni, buat orang tua, buat Cik Abbas, semoga sehat selalu Cik. Ya, mari kita saling mendoakan. Aku ini belum juga sehat ya. Baru sudah operasi. Operasi tulang belakang. Di
2: kondisi sekarang
1: masih pacak berjalan lah, pacak. Nengkurup Pak Pacar, balik Palembang Pak Pacar. Di rumah sakit kita itu lah sih, rumah sakit Muhammad Husin. Neman aku lalu di depan RRI. Ya, mundar-mandir berurusan kan. Nah, sebulan aku di Palembang, di bukit aku cek. Di tempat adikku, di belakang SMK Sriwijaya ini, SMK 2. Ya. Yuk cek, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.

0: Halo Bapak dulu, berarti ini lagu sangdut bang abad. Ya mau siap weh. Yang di sekarang ya. Iya. Mati bang abad, satu lagi ada pasar borong gitu. Iya, dah jual. Burung besar, burung kecil di jual. Burung besar. Takkan besar kecil, awak kecil dah buang. Tak jawab lagi. Ya, ya kembar-kembar. Ado ini tadi air mata perpisahan. Tu meja pisah. Lagu kita ni ane tu mana pak? Ya mantap. Makai tangan lah Mang Abad. Dari dulu memang makai tangan ni Mang Abad. Polinya lemah. Satu satunya Asuna Rasul juga Parjis Mata tu dijilat. Ya terus lemah apa Mang Abad kalau ini. Kalau ngeudak itu lemah kan. Ada yang susu tangan dulu Mang Abad. Iya, iya mas siaran galau. Tidak masuk. Lemak mengapa kalau makan tangan tu mengapa ya? Iya walaupun apa dah bergigi masih lemak kan? Masuk galau. Kata ini tadi macam besar, kata nak dua besar macam besar. Kalau nak dikit macam kecilnya, otomatis tu.
1: Kalau
0: tak terlalu iya ngabat itu limau untuk galau-galau mengabat biar adil mengabat sama limau ikut yang lain tak terkirim kan dia mau tergalau-galau dia pokok dari A sampai Z terkirim galau mengabat ya iya untuk mengabat iya semoga sehat selalu iya selamat sore terima kasih waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Patu berpindah lagu dangdut. Kamu di bukit. Iya, bertukar bunga. Iya. Apa gak? Oi. Lagu paham ni be? Iya, ke dangdut eh. Ya kalau menurut aku ya lemahlah pakai tangan. Pertama, karena itu sunnah Nabi. Kedua, ya lah tangan kita ini tangan itu kan supaya berbati kan. Jadi gini sih kan. Ya kalau yang namanya bersendok itu kan pasti dari mulut ke mulut. Tidak tahu berarti bukan mulut siapa kan. Iyalah, kalau tangan itu kan yo mulut berbati, tak mungkin lah pakai yang lain. Iya. Apalagi cak jekat siapa tadi tuh. Ini pas sudah makan tuh kan. Bakal bekas tangan tuh mak nyilatin yang ngecep. Iya. Emang kebiasaan dari kecil pakai pakai tangan tuh. Tapi kalau pakai sendok juga laju juga. Kalau pakai sendok kalau tempat mau sedekah. Iya, kalau cuma ke Perancis kan. Kita bisa pakai sendok kan. Iya laju juga tuh pakai sendok. Ayo, tapi lebih nikmat tadi lu pakai tangan tadi. Ayo. Ayo, pakai tangan. Yang mau masuk tadi, Pak Andra tadi ya. Buat ini Iwan Kertapati ya. Buat Nyambawati. Siapa lagi ya? Sisi. Terus buatnya Eli. Terus buatnya Mang Pendi dua-duanya ya. Gila pengen galau-galau lah ya. Ucapannya ya samsuri baiklah. Wajah Abbas, terima kasih waktunya. Dilanjut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua

di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi

0: jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dari Hadis Riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Pro 4 RRI Palembang.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajada dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Ah, Adinda. Saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajada memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya, bahkan dia mengusirnya keluar

0: keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdali ataupun menyangkal perkataanku.
1: Baiklah Ayahanda, walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah Ayahanda.
2: Nak, Tapalanang, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
4: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
5: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
4: Saya tidak ada niat jahat.
5: Saya mohon, jangan mendekat.
4: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
5: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
4: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
5: Saya diusir dari kerajaan.
4: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
5: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
4: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
5: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
4: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
5: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
5: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
5: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
6: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
4: Siapa kalian?
6: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
7: Kami ini adalah para perampok sadis.

0: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
1: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
0: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
2: Mati kau! Mati kau!
0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
3: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
4: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Halo, Sumsel berdendang, Papa Wendy bergoyang. Assalamualaikum, Bapak Tampan. Alhamdulillah, sehat kabarnya. Ya sudah, baru didengar ke? Aku tiap hari cek makan maki tangan tu lah. Dalam gas lemak macam narasinya. Tapi kalau anak-anak dengan maknya ni makan sudu cek je, makan sendok. Makan sendok dia kan? Tidak. Dia makan sendok je. Tapi dalam di pesta cek, makan sendok gitu. Malu. Tapi ada juga cek. Aku selera kan. Orang di pesta tu nyuap dia kan. Pakai tangan. Iya, yeah, dalam di pesta tu lah tu aku selera kan. Iya, ngobek. Oh, iya, pakai anu. Hidangan. Iya, iya. Jalan lah. Tapi lama main tadi kata lagi jajanya di sini ni. Aku terakhir pernah melihat kan di mana tahun berapa? Tahun 84 rasanya cek. Iya. Makai hidangan kan? Lama main tadi lagi tak lagi cek. Tidak lagi. Oh iya, makai Perancis, makai iya Perancis kan yang. Tidak tahu. Kalau ada Perancisnya itu cek kalau cek. Iya iya. Lagunya Palembang ya. Lagunya. Laju, laju, laju. Lama pengen dengar lagu itu. Utang-utang, agak petang lah. Masa di bawah jam 8 ya. Iya. Kalau di atas jam 9 kan, nak baru. Lah dalu. Lama dalu makan pula itu. Tak apa lah. Lama ada rasa yang laju. Iya. Tidak. Nah itu aja ya. Oke, yuk terima kasih. Assalamualaikum, Jack.

0: sunt să vedem la...
1: Ia, toate-i rău.
0: Când la ghice-i rău. Nu
1: jadi kenangan kan. Kalau tak kate tak lemak tu cik Ilham. Kan lagi sunyi cak rumah tak kate penghuni. Iya kalau dia main kalau tu sepi nen cik Ilham. Iya. Oh masih cik Ilham. Kalau makan sendok tu tak kenyang cik Ilham. Enggak, kalau aku berkuah tak berkuah, berlauk tak berlauk, pakai tangan makan. Nikmat cik Ilham. Apalagi ini cik Ilham, sambal mentah itu kan cik Ilham. Aduh, pada soles nasi. Iya cik Ilham, mantap rebusan kan. Ay, bau cik Ilham. Jengkol be, agak kurang. Nah, tak lemak jengkol muda. Iya. Biarin keras. Paling potel gigi. Lagunya anak beranak baik ya. Iya. Ya saya untuk Cik Ilham, semoga sehat selalu Cik Ilham. Ya, semoga pokoknya semoga bahagia selalu Cik Ilham. Terima kasih Cik Ilham. Assalamualaikum.

Bertenda. Assalamualaikum. Waduh. Sarang masuk. Yo. Nah, ini buktinya diperjuangkan. Kalau iseng-iseng baik, masuk payo dah sedang. Nah. Aku pakai tangan, pakai sendok laju. Ya tergantung lah, kalau kita pengen tangan, lemak lah ke tangan, Cik Ilham. Jadi makannya lebih cepat pula. Ya, kalau bertangan itu kan lup. Iya. Kering-keringan itu kan enggak bertangan. Ya sendok. Oh, anak ngirup kuahnya men bertangan. Laju, ngecup tangan. Kayaknya tertuang naik kepala rambut nih tadi kena siang. Itu aja nih, nanuang ke piring tadi. Sampai kepala melo. Itu kan masa-masa kecil kan, itulah. Kalau ngiru kan, udah makan. Nah, liru kekuat tadi. Pindang lembang pula aku yang minta ting ke denting weh. Ya. Yuk, gue Cik Ilham ya. Mudah-mudahan kakek aku tuh senjang ya. Pada masuk eh. Pada masuk maaf lah. Yuk, gue Cik Ilham ya. Yuk, Cik Ilham.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Abah, gua sayur, naik lagi,
2: Abah double lemas dengernyo.
1: Apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tuh, ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
0: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
0: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga!
2: Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan, serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan, serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan, dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup, dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut.
1: Mas sayang, ada yang lebih

0: kita. Jangan lali, dengoklah terus FM 82 ulang.
1: Payo kuyam kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Halo, senjang sedayu. Waalaikumsalam. Mang Cik Dola ya. Oi, jelani anu ya. Aku nin dak baca bahasa Sekayu ni kan. Lalu pe. Lalu lupa sama bae. Lupa kalau di kita lupa. Ame mang kiwai di batu raja. Ku kiwai kan solai, solai lain. Mang kiwai. Ki jangan ki. Mang kiwai di batu raja. Iyo. Ingke nama. Nama. Wong tua lah. Matraje. Iye. HP musim. Tak ada musim matraje. Musim kemarau. Banyak ogan nak kecil. Banyak ogan kalau kering. Kalau lama tak hujan ni. Anu. Cek dolar. Untung dah kasih asap matraje ni. Aman. Dari kebakaran hutan. Jauh. Kayak Indralaya kesini jauh. Oh Indralaya itu kalau 150 kilo dari Batu Raja ini. Cek dolar. Iya kalau di Palembang 200 kilo lebih dari Batu Raja ini. Iya. Iya.
1: Dijigok dari mana banyak gadis. Gadis itu.
0: Aduh. Panek.
1: Dari mana
0: nah, kedengaran banyak mobil lewat di pinggir jalan. Nah, kenapa tadi? Banyak mobil lewat depan rumah nih, pinggir jalan ini. Iya, ya, duduk di belakang itu. Datang dengar Rigo sampai ama di depan enggak dengar banyak suara mobil lewat ini. Apa? Tidak umum. Iya di rumah itu umur kalau dia kebun tidak. Ah kalau dia kami ogan kebun pernah waktu masih kecil dengan nenek dulu pernah. Oi kalau dia di hutan lemak sepi banyak suara apa lah macam apa macam-macam lah binatang-binatang tu kan. Iyo ada suara monyet-monyet ya. Amun suara binatang buas. Dah kata, suara mare, mare-mare, mare, ababi, mare, ya. Ay, masih ada, banyak hutan di Batu Raja ni, woi, masih di usun ni. Iya, babi mas, oh banyak itu, perusak tanaman itu, perusak sawah.
1: Hah? Kesenian Melayu.
0: Iya, tikus macam-macam di sini kan. Weh, ada kali padi, musim padi hati-hati, burung pipit, tikus, macam-macam. Ada lain itu. Mau karung dia, obat cedola. Kalau tikus pala hitam. Panen ninja dulu malam. Oh, iya. Iyo, iyo. Cuman nyamuk, tapi pakai api, tungkus api, tenang. Iyo, kalau kaki kami itu sabut kelapa itu, nah, sabut kelapa itu dibakar aja asapnya, agak jauhkan dikit. Jangan dekat juga tempat hidup, batuk aja. Oh, iya. Ya. Cek dola. Cek dola dari Sekayu eh. Cek dola dari Sekayu eh. Oh. Aku sering aku pernah di kotanya Sekayu kan. Kadang di Kayu Are, ada ke Ola Pace sana macam-macam gitu kan. Ola Pace. Itu ada radio Ola Pace zaman dulu Pak Cek dola. Gelombang 5 itu gak tiga ulang, nak nengon-nengon, anda dem katanya. Ya. Gelombang 5-3 ulang. Kalau sana ngulang kok bukan 5-3, 5-3 ulang katanya. Ah, itu guyonan itu cek dah lah. Iya, uno lah.
1: Marilah kita bersarikannya.
0: Lagu apa gitu? Lagu Sekayu ya? Apa lagu Sekayu nih? Rasun Sekate itu lagu Sekayu ya? Oh. Amun serasa Sekate lah kan? Lagunya dulur-dulur yang ada di Sekayu. Banyak membuat raja di Sekayu tuh. Cek dolah. Iya. Kayak dulur-dulur di Sekayu yang tahu dengan Mang Kiwai lah ya. Tahu dia yang tawanya. Tadi yang banyak asin boleh ya. Gale-galenya lah pokoknya. Berita apa tadi cek dolah di pertama deh. Jembatan di Oku itu ya. Iya, itu sebenarnya cek dolah. Uang tu salah, ada yang lebih parah lagi di sana dibenari itu banyak protes jogan nih. iya. Okay, itu baik cek dolah. Angin trompet RI Palembang nih sedang di Batu Haji angin ini kan. Nama kadang bagus cuaca nih dang bersinar malam-malam ini kan. Hujan tak kasih, angin kasih, petir tak kasih, senang. Jadi bisa terima siaran perempat nih, Cik Dola. Kalau cuaca jahat, tak bisa, germoso. Ya malamlah jauh, Cik Dola. Itu baik, Cik Dola ya. Makasih, Cik Dola. Assalamualaikum.
2: Dek, lah kebalang tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu, makan manggis dengan semangkok, jangan dipandang aa buntu banyak cewek tegilo-gilo.
1: Ai a.
3: Kenyang Sekayu, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, apa kabar? Koyong awan. Iya. Ya koyong dul, koyong dolar deh. Iya. Lalu lah jauh lain juga. Udah sedia jarang dengar perempuan.

0: Ya, ya nak masuk diri buat dolar kan. Ya, ya, ya, ya. Bukan orang kuat, orang kia ini. Koyong awan. Kalau siang dia ni cek lah.
1: Jadi malam kita lagi ngapa
0: yo? Ah, goling-goling, duduk-duduk, goling-goling, kadang duduk, kadang goling, kayak ni lah.
1: Aman di situ lompat. Kalau tengah malam di belanda,
0: kumai.
1: Kumai aman lagi. Ya, biasa
0: lalu sudah. Oh, yo, walaupun hujan ni kayu lemak. Angin sepoi-sepoi dingin yo. Ya, di atas ada batang asam, di bawah batang asam dia jangan rolling dia lemak. Oh, yo.
1: Temannya
0: Bido. Ngobrol dengan Nikoy. Oh, apalagi berinjangan ini. Nah, si kule, di sini kami beli jangan. Iya, kule. Dingin, dia dingin. Iya, iya, iya.
1: Jadi
0: itu banyak pasar besok-besok ini. Ini dari dosennya banyak, kotak asam. Katin, asam pelam itu, kotak asam. Asam pelam.
1: Asam Jawa itu.
0: Oh, asam Jawa ini asam pelam yang galak di rujak uang kan.
1: Kita
0: pelam. Lemak yo yang itu di rujak yo. Tidak belum yo. Ini masih ngetam yang padi.
1: Tapi
0: nanti
1: itu banyak
0: dulu
1: kayak nanam
0: buah pelak itu. Nggak, ini pinggir sungai-sungai ini nasem, tanaman nenek moyang tuh.
1: Oh,
0: dari
1: nenek moyang.
0: Iya. Itu
1: digantiin
0: ya. Nggak, sayang nebangnya tuh. Ya biar mati dewek ya kan.
1: Itu.
0: Sayang. Nggak banyak yang nanam yang baru-baru nih. Udah baru-baru nih.
1: Makanya
0: masih tanam tebu jamu monyet. Nah, jamu monyet ada daunnya wae kalau diambil wong.
1: Untuk lalapnya.
0: Iya.
1: Itu
0: makan lalap monyet. Iya, mak masam-masam.
1: Tahu masam.
0: Tahu monyet. Dosen ni masih kucu yang dimakan.
1: Aku lagi pengen tuyung daun.
0: Ah, itu minta di Bang Putra Banten ni. Ya, dia ada banyak belakang rumahnya, banyak dan buahnya lagi banyak sekarang ni. Oh, banyak.
1: Nanti kami jering.
0: Nah, jering. Nah, di Pausan ni kita kirim di Pausan tu. Ada
1: boleh?
0: Ada ni. Belum yang aku nyicip. Men buahnya, ya, ya. No, what? Itu di apa daun asam ya. Itu juga lemak, lemak kan. Iya, tamu dan jaring itu rasa dia mudah war abang-abang. Ya, kami ini para ini kan ada apa tang asam batu kecil lalap di umur dah.
1: Semangke
0: lah.
2: Raja sehatnya gitu.
0: Bukan lalap itu kan. Iya.
1: Tapi
0: itu
1: masih dari
0: batang
1: dan dari bawah.
0: Iya, dia merayap.
1: Merayap
0: maksudnya. Iya.
1: Jadi termasuk yang abang kata tanam tuh yang
0: begitu. Karena padi yang ini, tani padi yang nang panen ini, itu ya panen. Panen ya.
1: Macam lagi susah di kembang untuk beras 5 kilo.
0: Nah, itu keren. Tak dia tak jadi 5 kilo lagi, 10 kilo beli tu yang. Iya.
1: Sudah
0: adil lah ya kayak suangan ya. Tiga rai makan nanti makan ya sekilo tiga rai. Hah? Kamu? Sudah tahu aku rasa makan tuang uli sekilo kan dewek lu lah menuang banyak kurang.
1: Itu
0: koyong awan tuh berasnya

0: makan beras yang panjang itu apa, yang bulan itu apa, yang agak keras-keras itu?
1: Yang mau bikin yang tidak banyak bebek percepuran,
0: Pak. Oh, itu yang panjang.
2: Oh, panen wangi di sini.
0: Lebih panjang?
2: Panen wangi, namun.
0: Hah?
3: Cikok dari mana banyak gadis?
0: 13 kan ya, kemarin itu, yang baru itu ya.
3: Dari mana?
0: Oh,
1: tiga
0: ini kan, 17 itu beratannya. Tapi di Akam ini kurang banyak yang lembut itu yo, berat keras yang paduo. Kedua, agak keras beras sendal.
1: Kalau
0: iya, tak bulat tapi agak keras banyak. Cuman yang bulat tadi, tak ada bah, itu tidak banyak.
1: Nah.
0: Jadi kalau menekan kita sendiri. Ada tangannya mau dikit. Walah itu baik. Foto-foto namanya ini namun Iwo. Ini mau di omong uang kan. Yang tidak rewangnya baik. Uang bumi atau buang bumi.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Tanam
0: udang. Tanam udang nak ditanam mana?
2: Bukan macam udang.
0: Tanam udang. Kalau untuk jalan sikap yang bermotor darat. Gara-gara pulau itu Pulau Kertonan. Waktu itu banyak batu-batu padi.
1: Banyak bawaan di motor tadi.
0: Iya.
1: Bawa
0: ketan.
1: Bawa
0: kan. Iya.
1: Jadi kapan
0: kan itu? Dah mana ni 8 lusin mata. Dan 10 lagi habis. Iya, banyak uang tu banyak. Lagi apa je, saya nak makan dah. Cuba. Mula nak banyak nak makan ada ya, man. Ya, bau ya. Lemak yo, lah berasanya kan. Telur cikok kurang yo,
2: dua.
0: Iya kurang cikok. Lagu ya. Apa ya kalau maknya? Koyung ku jauh sedih ya, kasih? Nah, koyung ku jauh ya. Ngirim-ngirim untuk mengkiwai tadi ya, salam kenal ya. Oke, Akbar atau Ayah Sebari kan. Taruh dengan Sarara juga kan. Nah, tapi kita mau takoh, mau juga sampai jauh mau juga kan. Ngirim, Pak Ujuan, Putra Banten juga. Mungkin dilangkan mungkin digasing kan. Maat madu peramin Cik Aswin dengan Cik Aswin. Jangan duduk pokan kan. Udah tuh Cik Heldi Gando sama keluarga besarnya juga kan. Udah tuh siapa lagi ya. Andra Anggi, Morobi juga kan. Nadia, Cik Ita, Cik Andi juga kan. Galo-galo lah kalau senggol-galo ya Cik Aswin Pencet kan. Aduh di Pitung sama mengaji Sukarame juga. Galau-galau dikira galau ya. Untuk koyong awal ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki udah lancar urusannya. Kalau balik jangan lupa pakai masker ya. Hati-hati di jalan karena mengurangi pandangan dan asap. Itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Adek, ku pandang sob atik kan bimbang dalam lagi adik.

0: Tapi kalau sawah-sawah pernah main ke sawah di tempat pupu di dusun sana. Dusun ini, apa namanya itu? Bukan, Marining. Aduh. Lumayan, luas. Ada kepondokan kami makan di situ. Walaupun lauk sederhana tuh enak makan di situ tuh. Ya lauk-lauk kayak iwa asin, kayak lauk. Bukan. Lauk-lauknya tuh biasa, tidak perlu mewah-mewah kayak itu kan, walaupun cuma lauk ikan asin, lauk sambal segala macam itu kan enak rasanya tuh.
1: Dijigo dari mana banyak?
0: Benar-benar.
1: Nggak di situ tegilo-gilo.
0: Beda itu bayangan. Kalau kita makan di rumah tuh perasaan nggak selera makan lauk-lauk kayak itu tuh. Iya. Apa banyak angin itu kali enak suasananya. Wih, mantap itu.
2: Ah, lebih dulu deh, terima kasih kepada
0: Kiara, Iba, cuma untuk duduk-duduk siang-siang, Beb.
2: Yang pentingin-pentingin lain. Tapi dulu terima kasih. Yang mana kata kami salah. Yang
0: tapi ada juga sebagian yang di Pulau Rimau itu. Ada yang sebagian tuh memang bikin pondok-pondokan yang di sekitar rumah gitu. Ya, di Pulau Rimau itu ada kawan gitu kan. Pernah. Ini, kemarin ini. Iya. Lagunya Janji Punti Kayu, weh. Ya, lala mau tak ke Punti Kayu, tapi ini salamnya buat gala-gala, weh, ya. Dari A sampai Z, siapanya selamat malam, weh. Spesialnya untuk ini, weh, Uyung Awan, weh. Selamat bertugas, weh, hati-hati. Assalamualaikum.
2: Sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
3: Nenjang Sekayu, assalamualaikum kau yang awan. Tahu yung, alhamdulillah sehat lah yung. Lagi nengok-nengok ini lah yung, kau yung cuci-cuci. Kesawa tuh yung, ingat waktu dulu KKN. Ah, daerah-daerah. Daerah ini Bumi Agung yung. Lugu Mulyo maju lagi. Nah. Oh, kebetulan rumah posko kami di rumah tempat posko kami ini belakangnya sawah yung. Ah, tuh jadi kadang kalau pagi tuh yungnya jalan-jalan jogging lah boleh. Jadi lewat sawah itu. Oh, lumayan nian yung segernya ini yung.
2: Palembang, dimobelakan Kabupaten, karena itu tingkatkan kesenian jadi
3: pasien. Wah itu ya, saking ya. Pokoknya memang lain yang suasana di sawah tuh yang ya. Iya. Tahu yuk, tapi ngeri juga yuk, kadang ada ulo yuk. Iya. Oh, yang jadi waktu KKN dulu kan jonge pagi-pagi kan kami tuh nyuci kan. Ah, pagi nyuci tuh lagi nak berjemuran baju tuh yang. Dah. Tengok di sama-sama apa dia lewat. Seret selibet dia tuh. Oh, itulah tadi. Wah. Ulah sawah yang eh. Oi, ngeri yong. Untunglah tak ganggu bae dia. Yung, usir bae, jangan dibunuh. Yung kadang gak tau mitos, gak tau entah yunan yung ya. Aduh katanya tuh kayak bala ujinya kalau bunuh lo tuh kan yung ya. Apalagi di dalam rumah. Kalau pacar usir dulu dia keluar kan, jiwong tuh kan. Baru-baru usir dia langit jatuh.

0: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo hadir. Alhamdulillah sehat. Iyo masih belum pindah.
2: Jangan lupa ngisap cerutu. Jangan kakak datang melamar.
0: Belum.
2: Sebab kakak bujang pintu.
0: Kak sawah itu kan.

0: titlar. Vediamo. Tahu ya. Dulu kan yang tempat kami ini kan, dulu sebelum lapangan tenis depan itu kan, dulu kan pesan itu yuk. Ah, ingatnya yuk dulu, jadi waktu masih kecil-kecil dulu. Depan rumah kami ini dulu kan ada ponangko yuk. Nah, jadi di bawah ponangko tuh ada di tempat duduk na yuk, tempat santai-santai itu na yuk. Nah, itu kan. Nah, jadi ingatnya sore-sore tuh main duduk-duduk situ kan. Kami lupa yang kejadian, cuma dicerita oleh umat kami yang ini kan, wah ulo tu bergantung-gantung di pojok pohon ya. Jadi langsung dipanggil baik, kami binjok tahu kan jom di pojok kan, kaget terkejut kan, jadi bang sini langsung gitu kan. Nah, itu cerita umat kami dulu yang ini, kami tidak ingat. Banyak apa ranting cabang itu na yung, nah itu na. Tidak yung, mana nak nangkap yung, takut.
1: Juga dari mana banyak gadis.
0: Tahu nagin. Eh, kau yang enggak nonton itu nagin. Tahu loh. Apa yang itu yung, yang versi White Tech Legend. Nah, itu. Tahu. Itu Aisho Chen. Nah. Oh, itu lain, Yung. Hoshiang itu bukan film ini, apa? Tahu, percintaan itu. Bolehlah, kok Yung awan nih, Kak, nonton.
2: Yang mana kata-kata kami
0: tahu awak sampai bayi yang aku itulah pula yang tontonan ke dulu taras 008 yang ni
2: kalau ada tanah presiden, kalau ada kata-kata kami yang salah minta maaf 100
0: dewe yang ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sampai bayi yang berarti yang ajak pilihan yang nah, lagu bujang lapuk ya. Kalau sabar lomak kami lah sering. Nah, yang tunggu lomak tadi Bena.
2: Sudah dikenal.
0: Oh, sabar lomak. Nah, itulah je baru nih. Wah, kami ada tunggu lomak kan. Oh, itulah pernah dengar. Nah, ini Beyong tak tahu. Penting tadi Beyong ya. Masih rame ya. Salam tak galik-galik Beyong ya. Kejali kalau yang kejali kupik bela yang lagi nengok selamat malam bela, sama istirahat biung ya. Untuk kuyung awan ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu ini ya, lancar luncur untuk segala gawiannya, aktivitasnya ini ya. Itu biung ya, terima kasih, assalamualaikum.

Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Aduh, sawahnya ada di belakangan. Tidak nih. Di belakang, di belakang. Kira-kira 300 meter lah dari depan. Iya. Ada ya? Ini sudah panen kayaknya. Itu rawa. Ini kalau sungai Wais ini kan rawa kan lo kalau dulunya. Ah, rawa bebek di daerah Cik Yaya itu kan. Kota Palang, Sumatera. Kan lo sudah dibangun perumahan galo di sana. Marilah kita melestarikannya. Kalau pondok-pondokan itu ada kalau sudah nak bersawah dipasang. Iya, untuk

0: pondok untuk sawah. Tapi kooperatifnya di belakang semua ada banyak rumah-rumah, uang mendiri ke rumah itu deh. Nah, bukan lagi tidak sawah, tidak bertanam padi, tapi banyak rumah sudah.
1: Kalau kakak ngambil buah damai,
0: iya.
1: Jangan lupa ngisap cerutu. Jangan kakak
0: rumah sini kan di depan.
1: Sebab kakak bujang buntu.
0: Iya, di belakang sana sekitar kalau lebih dari 200 meter ke rumah. Itu bisa tembus ke mata merah itu, yuk. Iya. Bisa lewat belakangnya. Nah, jalanlah sampai lewat rawa-rawa. Ini nggak baik jalannya. Nah, keluar ke mana? Lagu ku minta dipucuk pau, lah. Minta pucuk pau. Anyo, tegale-gale bela yuk. Tanpa tersekali. Pokoknya salam sehat bela. Betul yuk. Selamat malam. Baliknya tadi. Kan masih tugas juga.
1: Dari mana banyak
0: ini? Udah pinjam lagi.
1: Di situ tegilo-gilo. Dari mana banyak gadis?
0: Ya pasti kan balik. Nah, kan banyak semalam di situ. Itu bayang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.

0: kita. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Bu, air mineralnya 2 ya.
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

Mayo kuyam kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Halo, assalamualaikum. Ya sih, kuyung, sudah kabar eh. Au. Ayo, ajiu. Bukan di Talang Balai, Tanjung Raje. Daerah Ogan Ilir.
1: Dimobelakan ke bupati.
0: Bang, didagi guling-guling mah yung ya.
1: Kesenian jadi paten.
0: Lagi pemulutan. Ah, meliwati lagi. Ah, Tanjung Raje, rasa Kayu Agung. Ah, Sungai Pinang belum nyampai. Ah. Awara, dekat ke barat itu jauh juga yuk. Hah?
2: Sumatera Selatan 15 kabupaten.
0: Makarti. Ada juga saya namanya Makarti. Makarti Jaya.
2: Marilah kita.
0: Ah, ada tahu di mana itu daerah sih kalau dia Makarti Jaya.
2: Tradisional.
0: Ini Pinang, tak boleh jauh yung. Ini Pinang mana itu? Kalau bukan Sungai Pinang, Ogan Ilir kan?
1: Di kota Palembang, enak pergi.
0: Bukan lagi lurus, jika Sungai Pinang Tanjung Raje, gak yung? Arage Kayu Agung, Sungai Pinang kan ini? Arage Oki ya?

0: berarti lain namanya. Kalau aku ni barat saya jurusan sama nah tempat itu. Cerasit nah, Cerasit itu kan di itu. Sama tempat Cerasit itu.
1: Sebab kakak bujang.
0: Melewatannya raja juga ada tu. Oh, kalau arah dari Gayo Agung itu jalan tol. Kalau arah Cinta Manis itu dekat jalan tol. Lawa. Kenapa?
2: Dek, lah kebalang
0: utama. Belum iya aku. Belum lah semenjak lah di jalan tol belum pernah aku ke itu. Daerah ibarat di Kelampu belum pernah. Tahu, dekat itu tujuan. Pantai itu, pantai mana itu namanya tuh? Pantai Bidadari ya, pantai Pasir Putih ya. Ngapain? Lo lama ke situ? Alhamdulillah, lo bakal kali lo ngomong situ. Gua sekali lo, sekali lah pulang.
1: Dari mana apanya gadis? Aja aja.
0: Sekali, sudah sekali, aku pengen ngulang lagi. Enggak terlampau. Lemong aja aku. Gimana nih, lemong itu, kayak aku dulu jantol. Ade, tembus dari mana yung? Ade jalan lintas di Murium gak?
3: Pentingin lain, lebih dulu terima kasih. Yang mana kata-kata kami salah.
0: Ade.
3: Tidak pantas didengar, kita minta maaf.
0: Belum pernah lewat.
3: Kita ke Jakarta, di sana ada tanah presiden.
0: Aku tahunya jalan itu lah, lintas gak lah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Agak lama dah, agak bertunda nih. Macam itulah yung, ada bagus nih. Ada juga berlubang-lubang. Ada krik-krik lubang-lubang, lubang-lubang itu dalam ayo.
3: Sudah dikenal sejak dahulu.
0: Bukan lagi tejeromos.
3: Padu. Kesenian bertambah maju.
0: Tahu dong dengan tejeromos. Tejerungkung. Cocok yang semua ini bahasa Serayu Aku belum benar Serayu yuk. Tapi bahasa Serayu sama ya bahasa itu ya Tanyo Raja ya. Ngapain-ngapain.
1: Kota Palembang, Sumatera Selatan. Marilah kita bersatu.
0: Itu sama ini ya yuk. Gak lupa bahasa itu. Bahasa aku ngadir. Ame pak ya bahasa aku ngapain-ngapain suwe-suwe. Suwe. Kalau suwe itu ngapain. Ame pak itu suwe itu ngapain. Udah kasih kalau suwe itu ngapain. Lalu kemana ya kan?
3: Kesenian jadi paten. Hah?
0: Suwe itu. Suwe itu ngapa yang itu lah dekat bukannya suwe itu udah ada. Suwe itu ngapa? Suwe ngapa? Itu udah diberhati ya. Lain agak beda dikit yung ya.
1: Sumatera Selatan 15 kabupaten. Kota Palembang Sumatera Selatan. Marilah kita melestarikan.
0: Lalu kemana itu kami yung ya.
1: Budaya lamu tradisional.
0: Mane uncu, mane tujuan tu. Tak suwe berangkat tu. Nak aku dah ngerti yang gua sih. Lain. Oh.
2: Di kota Palembang, enak pergi.
0: Oh, yang jalan itu ya? Agak-agak lain yung ya, masih-masih deh. Aku kan yung mamunyi ngomong dengan kamu yung aku ini kurang itu yung agak cuman hidung gak ya, agak sember-sember hidung ya. Buka, oh, di situ lah bawaan buntu ya, bawaan debu deh. Bukan lagi debu-debu jalanan nih kau. Oh, nyembur. Aku terencana tuh, ay, hari minggu hanya pengen nyari situ yung. Tapi tidak tahu dengan kayak ada nih kak yung. Tahu, kalau sehat tahu, kena itu nih kak yung. Ay, gitu aja matap tuh lah, minggu tiga hari lagi yung. Apa yung? Mansur yung bubuk lu. Lagu Mansur tuh mau nyanyi. Nah, Mansur andalan. Boleh? Kalau sehat yung, kalau udah sehat terbeler yung baginya jalan. Ya. Oh, yang di itu tuh. Di aku tanya tanggung buntung ya.
1: Di jigo dari mano banyak gadis.
0: Insya Allah yung kalau sehat yung.
1: Itu tegilo gilo.
0: Aku tuh kelihatan ke lah. Aku pengen aku datang ke situ ya. Tahu. Gak tahu aku. Kalau suara kayak yung ikalah. Kita sember-sember. Boleh kan? Agak di itu ya, di bagus sih ya, bisa di bagus sih. Lo kan ngir suara Mansur ya itu yuk.
3: Terima kasih kepada
0: Aku lagu yang gak lagu pinta itu mana yang gak lah, itu dah, lah diputar lu. Lagu itu ya lagu dia sekaya sekali itu lah. Yang tidak pantas. Alalam, yuk aku udah masuk.
3: Apo juga kalau kita ke Jakarta di sana ada
0: kalau
3: ada kata-kata kami yang salah minta maaf 100%. Assalamualaikum.
0: Apa lagu pokoknya lagu itu lah yang basing ya yang kau udah sekayu tuh. Balilah ganti ya pe. Ade, aku kurang tahu judul-judul lagu dari sekayu tuh yang lah. Aku galan nengok lah ya cuma malam jarang yung. Kalau siang aku dengung. Malam kadang-kadang ngau. Di situ lah yang kadang-kadang ada kesibukan kan.
3: Sudah dikenal.
0: Kalau siang ngau dengung aku.
3: Mari kita bersatu padu.
0: Siang dari jam 2 sampai jam 5 aku dengung eh. Itu kan ada acara kan eh. Ada teleponan eh. Kamu dah lah mau acara siang. Olah. Oh, minggu lagi. Sayang lemak, mudah-mudahan sembuh bayang aku kalau pengennya datang ke situ.
1: Kesenian
0: wajah bertemu yang tak pernah bertemu tuh ya.
1: Kota
0: Palembang. Yang gak lama bertemu dengan aku.
1: Marilah kita bersatu padu.
0: Lah itu juga yung ya. Agak malam juga ya. Tubuh kirim buat gale-gale bayung. Buat kupi, buat kuyung ya. Ucapannya selamat istirahat Pak ya. Buat kuyung awan dulu semoga selalu sehat terus yung ya. Mudah-mudahan dilancar ya, terus urusannya. Rezeki yang mengalir terus yung ya. Kesaji melimpo-limpo di rumah rezeki kuyung lu. Itu aja ya. Yuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyang sekayu. Assalamualaikum koyong awan. Mane dak karo yang masuk
1: Kota Palembang sudah
0: layu.
1: Marilah kita melestarikannya. Budaya lama tradisional.
0: Ngapa yuk? Aku nak naik pun koyong lah. Maksud aku nanya kopra berapa ni pun kopra. Sendiri mana kak? Ah, sendiri. Sesuai lah menisikak uang beli 6,000. Oh. Uang nak jual lagi kan dia? Tapi yang kering 9,000 sih kak yang menerima. Masuk yang itu kali ngoprah 14 ya. Kalau dibahas di sika yang gak banyak om nengo yang udah.
1: Kalau kakak ngami buah damar.
0: Alhamdulillah yang tapi kak asapan lebuan kompet yang sih.
1: Jangan kakak datang melamar sebab kakak bujang buntu.
0: Ah banyak yang kebakaran gasing juga kebakaran ni. Jembatan 7 bela ada yang ketangkap.
2: Dek lah kepalang tambah ya. Walaupun berjalan makin sepatu makan
0: lompat
2: makin
0: sepatu kembali.
2: Jangan
0: dipandang ke posek.
2: Itu banyak cewek tegino-gino.
1: Ay,
0: au. Guyur bayung. Man masih boleh guyur yung.
1: Dijauh dari mana banyak gadis, gadis
0: yang itu tenayong yang dirantau hujan arte di kampung hujan batu. Apalah jodohnya itu baliklah saya. Kirimannya untuk gale-gale beliau gale-gale banyak tidur. Dari A sampai Z, kopi-kopi, goyong-goyong, siapanya mat mendengar ke goyong awan, cuap-cuap. Ke goyong awan, semoga usahanya lancar, yung, ya. Walaupun oleh dikit, yung, jadilah.
3: Dan kontingin-kontingin lain, terima kasih. Yang mana kata-kata kami salah, yang tidak pantas didengar, kita minta maaf.
1: Benar,
3: apo jong kalau kita
0: gelap ya. Nah,
3: di sana ada tanah
0: pasir. Kali hati
3: kata kami yang salah minta maaf.
0: Musim kabut kak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Layung atau atas waktunya terima kasih yong ya. Kapan-kapan kita teleponan di belakang yong. Assalamualaikum.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitu ya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang. Hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, hikmah pagi kita hari ini adalah mengapa kita harus menunaikan zakat dan apa hikmah dari mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Ibadah ini tidak hanya sekedar kewajiban formal, tetapi juga mengandung banyak makna yang mendalam bagi kehidupan seorang muslim. Melalui zakat, seorang hamba diajarkan untuk berbagi rezeki, mensucikan harta, serta menumbuhkan kepedulian sosial. Dalam Islam terdapat banyak hikmah zakat yang bisa menjadi pedoman bagi umat agar lebih sadar pentingnya beribadah dengan penuh keikhlasan. Zakat bukan hanya membersihkan harta dari hak orang lain, tetapi juga membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Oleh karena itu, memahami hikmah zakat akan semakin meneguhkan keyakinan bahwa ibadah ini adalah jalan menuju keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku pendengar RRI Perempat Kota Palembang, tentu dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hikmah zakat dalam membersihkan harta. Salah satu hikmah yang paling utama adalah membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Harta yang kita miliki sejatinya bukanlah sepenuhnya milik kita, melainkan ada orang miskin yang dititipkan Allah di dalamnya.

0: kewenangan menunaikan zakat, seorang muslim menjaga agar harta yang ia peroleh benar-benar halal dan berkah. Selain itu, hikmah zakat dalam membersihkan harta adalah menghindarkan diri dari sifat tamak dan serakah. Banyak orang terjebak pada keinginan untuk menumpuk kekayaan tanpa mempedulikan hak orang lain. Zakat menjadi jalan tengah untuk menyimbangkan antara mencari dunia dan mengingat akhirat. Lebih jauh, hikmah zakat yang lain adalah menjadikan harta yang dikeluarkan terasa lebih suci, sehingga ketika digunakan kembali akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Seorang muslim yang rajin berzakat tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, tetapi juga keyakinan bahwa rezekinya akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, zakat juga memiliki fungsi penting dalam membersihkan hati seseorang muslim dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap dunia. Inilah salah satu hikmah zakat yang sering disebut dalam berbagai kitab tafsir dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan zakat, seorang muslim belajar melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat kikir dapat menutup pintu kebaikan. Orang yang terlalu mencintai hartanya akan sulit berbagi. Oleh karena itu, hikmah zakat adalah melatih hati agar lebih ikhlas dan lapang dada. Seiring berjalannya waktu, jiwa akan semakin lembut, tidak lagi terikat pada materi semata. Selain itu, hikmah zakat dalam konteks ini adalah membentuk kepribadian seorang muslim agar memiliki akhlak yang mulia. Hati yang bersih dari kikir akan mudah untuk menolong, bersedekah, dan peduli terhadap sesama. Hal ini menjadi salah satu wujud nyata dari iman yang hidup di dalam hati. Saudaraku pendengar RRI Perempat Kota Palembang, salah satu nilai penting dari zakat adalah memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Inilah hikmah zakat yang berdampak luas, bukan hanya untuk memberi zakat tetapi juga penerimanya. Zakat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sehingga kehidupan sosial menjadi lebih seimbang. Ketika seseorang muslim menunaikan zakat, ia sedang menanamkan rasa peduli terhadap sesama. Hikmah zakat yang bisa dipetik adalah tumbuhnya solidaritas dan rasa persaudaraan di tengah umat Islam. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih harmonis dan jauh dari konflik sosial yang diakibatkan kesenjangan ekonomi. Lebih lanjut, hikmah zakat dalam aspek sosial ini adalah menjadikan setiap individu merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan lingkungannya. Dengan zakat, orang kaya membantu yang miskin, sehingga tercipta siklus kehidupan yang saling mendukung. Hikmah lain yang sangat penting dari zakat adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Ketika seseorang menyadari bahwa sebagian rezekinya harus diberikan kepada orang lain, ia akan lebih mudah menghargai nikmat yang Allah berikan. Inilah hikmah zakat yang memperkuat hubungan seseorang hamba dengan Rabb-nya. Seorang muslim yang rajin menunaikan zakat akan lebih mudah bersyukur karena ia menyadari bahwa rezekinya bukan semata-mata hasil usahanya, tetapi juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hikmah zakat adalah menjaga hati dari rasa sombong, angkuh atas harta yang dimilikinya. Selain itu, zakat mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan sementara. Ketika berbagi, seorang muslim akan semakin sadar bahwa apa yang ia keluarkan tidak akan mengurangi rezekinya, melainkan akan menambah keberkahan. Inilah hikmah zakat yang menjadikan hidup lebih tenteram dan penuh rasa syukur. Kemudian, zakat tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga sangat besar dalam mendidik seorang muslim agar hidup lebih disiplin dalam mengelola harta. Inilah hikmah zakat yang paling sering dan kerap kali kurang disadari. Setiap tahun umat Islam diwajibkan menghitung hartanya dan menunaikan zakat sesuai ketentuan. Hal ini melatih keteraturan dalam pengelolaan keuangan. Dengan disiplin berzakat, seseorang muslim akan terbiasa menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah. Hikmah zakat ini membuat seseorang tidak boros dan selalu ingat bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan. Lebih dari itu, hikmah zakat adalah melatih kesadaran spiritual yang konsisten. Disiplin dalam berzakat mencerminkan ketaatan kepada Allah, sekaligus menjadi cermin kejujuran dalam mengelola harta dunia. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, selanjutnya bahwa zakat itu tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga sangat besar pengaruhnya pada ekonomi umat. Inilah hikmah zakat yang harus dipahami secara luas. Dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan kaum duafa, memberikan modal usaha, hingga membiayai pendidikan. Ketika zakat dikelola dengan baik, hikmah zakat yang dirasakan adalah tumbuhnya kemandirian ekonomi di kalangan umat Islam. Orang miskin yang terbantu dan zakat bisa bangkit dan menjadikan lebih sejahtera. Selain itu, hikmah zakat juga menciptakan sirkulasi harta yang sehat. Kekayaan tidak hanya menumpuk di kalangan tertentu, tetapi beredar merata hingga mampu mengurangi angka kemiskinan. Hikmah yang penting dari zakat selanjutnya adalah membantu mereka yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang kekurangan makanan, pakaian, atau biaya pendidikan, biaya kesehatan. Zakat menjadi solusi nyata dalam meringankan beban mereka. Inilah hikmah zakat yang menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap keadilan sosial. Zakat bukan sekedar ritual ibadah, tetapi juga bentuk kasih sayang sesama manusia. Dengan menolong orang lain melalui zakat, seorang muslim akan merasakan ketenangan batin. Hikmah zakat dalam hal ini adalah kebahagiaan yang lahir dari memberi, bukan dari menerima. Selanjutnya, bahwa setiap amal kebaikan pasti akan mendapatkan balasan di sisi Allah, termasuk zakat. Inilah hikmah zakat yang paling mulia, yaitu menjadi investasi akhirat yang tak ternilai. Ketika seseorang muslim menunaikan zakat dengan ikhlas, maka pahalanya akan terus mengalir, apalagi jika zakat tersebut digunakan untuk hal-hal produktif seperti pendidikan atau usaha. Maka hikmah zakat ini menjadikan seseorang muslim lebih fokus pada bekal kehidupan setelah mati. Selain itu, hikmah zakat adalah pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan kembali dalam bentuk pahala yang kekal. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, zakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Inilah hikmah zakat yang sering disebut dalam kajian ekonomi Islam. Dengan zakat, perbedaan antara orang kaya dan miskin dapat diminimalisir, sehingga tercipta keadilan dalam masyarakat. Seorang muslim yang menunaikan zakat dengan ikhlas sedang menegakkan prinsip keadilan. Hikmah zakat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan kekayaan hanya berputar pada golongan tertentu. Lebih dari itu, hikmah zakat adalah menjadikan masyarakat lebih adil, tenteram, dan sejahtera. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bahwa akhirnya salah satu hikmah zakat yang paling dirasakan adalah keberkahan dalam hidup. Harta yang dizakati akan terasa lebih bermanfaat, usaha menjadi lebih lancar, dan kehidupan terasa lebih tenang. Zakat bukanlah pengurang rezeki, melainkan penambah keberkahan. Hikmah zakat ini sudah dibuktikan oleh banyak muslim yang dengan rutin menunaikan kewajiban. Mereka merasakan bahwa Allah selalu memberi jalan keluar dalam setiap kesulitan. Selain itu, hikmah zakat adalah menjaga hidup seseorang. Seorang muslim selalu berada dalam ridha Allah. Dengan zakat, ia tidak hanya membantu sesama, tetapi juga meraih keberkahan dunia dan akhirat. Menunaikan zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan sekaligus juga merupakan hikmahnya menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian hikmah zakat meliputi kebersihan harta, kebersihan jiwa, menumbuhkan syukur, mendisiplinkan diri, memperbuat kepedulian sosial, hingga menjadi investasi akhirat. Dengan demikian, setiap muslim hendaknya menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan agar hidupnya lebih berkah. Karena zakat tidak hanya menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, tetapi juga memiliki banyak hikmah, membawa kebaikan bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan menunaikan zakat, harta menjadi lebih bersih, jiwa terhindar dari sifat kikir, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui distribusi yang adil. Karena itu, mari kita tunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan melalui lembaga amil zakat yang terpercaya, Badan Amil Zakat Nasional, baik itu di RI, provinsi maupun kabupaten kota. Dalam kesempatan ini, mari kita warga pro RI, pro 4 RI, RRI Kota Palembang, kita menunaikan zakat melalui lembaga resmi atau melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Semoga bermanfaat hikmah ini menjadikan kita muslim yang sebenar-benarnya dalam menyempurnakan iman dan Islam kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?

0: Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan?
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RT.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Batik Buah Bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya